Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Injang Bapak Ibu para pamireng. Dos pundi pawartosipun? Kek muga-muga ki sehat-sehat sae-sae. Sedaya diparingi kesehatan. Lan muga ki sing padha lara, sing ning dalem ning rumah sakit padha-padha diangkat marang Gusti Allah penyakite. Alhamdulillah ngono lho, wow. Dinane dina Ahad, dina Minggu tanggale tanggal 12 ulane wulan Juli 2016. Lambah demin sobo lepen jogorogo donorasa sundul langit ngaturi sugeng Injang kemawon. Nangge pripun pawartosipun panjenengan sedaya dulur-dulur sing padha wis midanget niki. Diulang ae wis terus. Pokoke iki bathok bolu isi madu. Ana bebek kecentol kawat. Angi sarapan pecel nika kula buka jam 7 sing dodol tuwek tetep semangat. Warung dibuka uber rampe iki wis tak tata, gek dagangane yo wis tak siap ne. Iki ana uga iki spesial terong gendruwo. Iki uga dulur-dulur putu-putune mbae sing padha sesuk iki wis taun ajaran baru, ge wis seragame wis tumbas, bukune wis ana, wis nyepak sekolah yo. Sesuk iki kok wis mlebu neh. Sing oleh sekolahan alhamdulillah. Ayo berarti kaya mbae biyen ki lek kaya taun ajaran baru ngene mangan sekolahan wis mangan bangku. Iki yo mbayar. Monggo lur kula derekne bilih panjenengan menika badhe atur salam dhateng 081-555-691-053 ning sadurunge monggo kula aturi pinarak rumien, ngantri rumien. Wah, jeng cocok kok.

Petruk sing celak-celuk, Janaka Sembadra sing dodol. Laris-laris no daganganku, dagangane anak putuku, salah katur, salah katur, salah katur.

0: iki warung wis dibuka. Wis jam 7:21 menit. Kanggone putu-putune mbae uga iki sing padha midangetne. Mbah. Nika terong gendru kalian napa? Lha iki karo pelasan bengkuak. Napa bengkuang napa bengkuak? Ayo. Njur iki dodolane mbae iki pokoke aneh-aneh kok. Ya ora apa-apa wong ngene nggih dadi ngoten nggih syarat minangka sewan. Akeh sing padha ibu-ibune padha masak, padha iki mumpung liburan. Kayak mumpung liburan ini biasa nih. Males lah tandang gatel, anu tandang gawe. Apa maneng ini mari wis maem, bengi-bengi maem. Ini sik warek, tapi lo budayakan sarapan. Sarapan pecel. Sing dodol, mbah demin sobo lepen, jogorogo dono rasa sundul langit.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki kok kaya ana dobel-dobel lho sing. Ya radione cilikno lek iso ki jarake kira-kira teko nggonmu ki 1.5 kilo.
2: Lha wong nyetel radio wong sak RT krungu kabeh, Mbah.
0: Lho, anjene ya kudune ngono. Apa maneh digawa kalung, gawe kalungan ngono kuwi mubung-mubung pasar cocok.
2: Pas nggih.
0: Bo siji pas.
2: Tulisane kaos e ODGJ.
0: Kowe aja aja nyindir mbahmu, aja nyindir
2: mbahmu.
0: Mbahmu sadurunge dodolan ki, sadurunge dadi penyiar ya ngono ki. Latihane ki kalungan radio. Piye kabare anu sapa ki, Ceng?
2: Alhamdulillah, sehat, Mbah.
0: Ah, lek kaya mbahmu ki piye ya? Arep ngendikan ki sehat, ya tetap sehat.
2: Oke.
0: Terus.
2: Tapi pun sampai waras deh, Mbak.
0: Kok kowe ngendikan kok yang ngono ki? Apa ya?
2: Lek jenengan terus sehat.

0: Lah kecewa pendengare jenengan iki sedaya.
1: Oh iya. Loh, lek waras ngono. Anu kabeh wong ki ndelengke mung ndelengke rasukan utawa ki anu apa gayae mbahe ku dideleng kaya ngono. Padahal kenyataane lho, Ceng. Kenyataane ku mbahmu ki wong apik.
0: Oh, berarti sing cilik kalih kula nggih, Pak.
1: Apa?
0: Benten lek kalih kula berarti lek ngoten niku.
1: Lho, bedane apa? Wong kowe iki ya putune mbahmu. Ya.
0: Nek kula niki kan ketoke mawon kaya wong stres, Mbah nggih.
1: Oh, iya.
0: Tapi ya kenyataane niku tambah parah.
1: Ya. Mangkane gek biyen kait procot langsung blok kowe tenang. Aja nggarai iki sesuk.
0: Sing penting sehat mawon, Mbah.
1: Lho, sing penting iki wong ki sehat. Sehat ki
0: seger waras niku lho, Mbah.
1: Ya, lek sehat ki larang regane, Ceng. Tapi lek ro.
0: Nggih, Mbah.
1: Wong ki keliru. Lek kualik, wong lara ki larang regane ngono. Iya ancene. Ga tuku obat ge ngene. Ya lek sing duwe obat. Duit terus tuku obat. Sehat ki.
0: Lah sane jane kan ngeten, Mbah.
1: Piye?
0: Wong duwe-duwit durung tentu iso guyu.
1: Tapi
0: lek wong sehat, Mbah, mesti iso guyu, Mbah Jan, Mbah.
1: Kilo, apa sing dingendikane, apa sing diomongne putuku ada saka Kalimantan iki betul. Tenan. Apa
0: maning? Jangan dilihat bentuknya.
1: Iya, bentukmu kaya Naruto.
0: Bentuknya ada karu-karuan dari.
1: Anu jenjang segitiga, Naruto persegi panjang.
0: Pokoknya mboten kene disebutaken punan.
1: Iya, ora kene disebut nolak kaya mbae iki bentuke iki kubus. Deng?
0: Nggih.
1: Iki mumpung sik isuk. Kita doli kowe senengane apa iki wis nyepak mendol dugel mendol tiren mendol jempal ya wis nyepak
0: mboten kula mboten lek koyo sayur-sayuran iwa-iwaan mboten tahu tumbas kula Mbak.
1: Oh ning kono ki mancing dhewe ya
0: nggih sebelah ngri on niku enten kolam iwak nggih Mbak.
1: Oh.
0: Ayam ayam nggih karek nyekel Mbak ten.
1: Iya iya.
0: Ringking.
1: Iya, aku tahu. Aku tahu kaya awakmu ayam yo kari nyekel, terus mari ngono ki iwak kari mancing. Terus ning sebelah yo ngono ana kolam. Ning kok aku dipisui digawenangkat anu bali desa to.
0: Lah wong sebelah ngriyane tanggane sing
1: Mbah. Iya. Ning aku saiki
0: wis ten gen kula niki aman, Mbah.
1: Kadang
0: iki aman kaya Mbah.
1: Oh iya.
0: Sayur-mayur ten wingking griyane niku nggih masih titik-titik niku nandur dhewe Mbah,
1: ora
0: sampe tuku Mbah.
1: Iku lho, ini namanya anu, apa ki gati ning ibarate ngono lahan-lahan sing kosong gitu aku
0: anggir wong nandur-nandur nopo ngingu-ngingu niku mboten mikir didol Mbah damel nggih kebutuhane dhewe ngoten mawon.
1: Iki mang prei ora makarya ora ono
0: kegiatan. Oh libur Mbah kula Mbah. Minggu Mbah libur Mbah.
1: Minggu dina minggu libur iya iya.
0: Nggih minggu niku libur. Terus tapi minggu insyaallah nggih tasih libur Mbah.
1: Iya. Eh nanya.
0: Sampai nemu gawean.
1: Nang Nino. Lek kaya mbahmu ki masa tua ki kreatif, Ceng. Jadi esuk tangi terus manu blonjo terus dagangan dodol. Aku tapi lek isuk ngono ngetokno manuk, Ceng.
0: Manu Mbah?
1: Iya. Mipe.
0: Di napa? Naik injing ngaten kan manuk ditokne disemproti ditusi Mbah.
1: Iya, betul awakmu betul. aku mangkane gregeten nek aku kain ngetokno dilus-lus tangga gregeten aku. Garai gopo? Garai gopo?
0: Lah, mbon ngomong sing ngoten-ngoten niku Mbah kula anu Mbah.
1: Oh, apa? Ngingin Mbah. Apamu anu ah. Ya padha karo mbahmu aku.
0: Wong kula kan urip nggih ijen Mbah, monggo mun menawa sedaya dulur nggih mun griya ki Mbak Kiambo.
1: Ya alhamdulillah, Ceng.
0: Wong ijen ten griya Mbah, tapi aneh Mbah, wong turune ijen kok. Lah kok tak ngene wong loro Mbah.
1: Sik hop. Turu ijen tangine wong loro piye ta iki?
0: Langgen kali ayang-ayang ini gumbo.
1: Oh ya. Awakmu yang kudo ae. Aku gak ceng. Aku dulu.
0: Langgen sing garai kok.
1: Oh iya. Aku ki malah tulu wong loro tangi wong papat.
0: Wis. Lah sing loro lah malah ngriwu e, Mbak.
1: Lek ngoten iki. Ya golek utangan. Kok ngriwu piye ta? Ya iki ambe tak dol diceng.
0: Nggih, Mbak. TikTok-e mun buka, Mbak.
1: Anu gong ceng. Oh. Anu mbahmu sik korep.
0: Pantesan kok rada sepi ngoten lho, Mbak.
1: Oh, anu. Kayak TikTok-e iki anu ada kes anu apa ya iki ana kabel sing kesaruk apa piye ngono lho Ceng.
0: Oh ngono ya
1: sepurane wae ning iso dimirengke saka Kalimantan alhamdulillah lho,
0: Ceng. Oh selalu Mbah kula neten griya ngeten iki kan damel napa Android TV niku Mbah
1: dadi. Oh iya anu
0: bene aman Mbah.
1: Aku tahu ngono kuwi diguyu-guyu Ceng. Dadi esok ngene iki aku gawe underdog ya toh.
0: Iya jelas diguyu to Mbah wong underdog.
1: Lek kowe ngarani Android ya.
0: Iki mboten anu kadang-kadang nggih Android, kadang nggih
1: underdog.
0: Wis lakon ten tembok niku Mbah.
1: Lho. Kok ning tembok ki piye ta?
0: Androng Mbah.
1: Nah ning aceng Mbah.
0: Kira nyambut damle kan ten losmen to Mbah.
1: Oh iya.
0: Ya semen.
1: Pas aku lek anu ya turune los tapi ndure damen.
0: Mboten Mbah, losmen niku lho benten Mbah, les semen Mbah.
1: Ya ning kabeh iki mang sing penting halal, sing penting tetep iki. Wong iki kaya mbahmu, Kang. Mbahmu kuwi wis tenan kok. Mulai isi ibarate ngono kuwi asam garam ning laut iki mbahmu tau kedelep tenan.
0: Oh, ngoten ta, Mbah?
1: Oh iya. Ora iso renang aku.
0: Kula malah eling-eling tenanu, Mbah.
1: Apa?
0: Ingin kula nyambut damel ten Malang Selatan niku daerah.
1: Loh, ayo daerah pantai. Iya, lho, ning Bajul Mati.
0: Nggih.
1: Lho,
0: ning Bajul Mati niku kula nyambut damel ten mriko ten
1: Tegal,
0: Mbah, asline, Mbah. Oh. Cuman kan mumpung ten pantai kan pinggir laut,
1: kula
0: dolan ten mriko. Enten pulaune.
1: Iya.
0: Napa ya? Namine kula lepek lek mboten salah niku.
1: Iya, nyen.
0: Nah, kula nyebrang mriku. Lah kok langsung niku Pak laute pasang.
1: Oh, pasang.
0: Akhirin balik mboten wonten, Mbah.
1: Oh iya.
0: Ya gak iso nyebrang.
1: Malah nginep dek lepek.
0: Ngenteni surut malah, Mbah.
1: Iya.
0: Di napa?
1: Iya.
0: Diparani kanca kula kali prau, Mbah.
1: Ya wong barang mbahmu ki aja maneng ki ngono. Aku biyen yo cibungan neng apa ibaratnya ngono neng kali uangnya ini sobo lepen tidak tahu kepingin ini cibungan neng laut lah kok kegedean lautnya ku mbakmu ki wah saiki ku gaya botol mbakmu lek renang jadi
0: lu mending Mbak gaya botol Mbak
1: tuh piye lah kowe gaya apa
0: gaya botol kan timbul tenggelam lek gaya botol nggih Mbah, kampul-kampul Mbah.
1: Iya, iya.
0: Lah kula gaya batu Mbah.
1: Oh, gaya batu ngono ya. Ya kering
0: ngendelep mboten.
1: Lek gaya batu iki saiki renang sesuk digoleki tim SAR. Ya ya.
0: Kelelep lah kok mboten timbul malih.
1: Ya iki ambek tak doli kanggo sapa pecele lho, Ceng.
0: Kangen kali Maktun, Mbak.
1: Oh, Maktun, urip, Maktun, sugeng injang.
0: Niki kadosipun pun dangu mboten kepireng suarane.
1: Maktun. Maktun, piye kabare Maktun?
0: Piye Maktun terus Mak Titik.
1: Oh, Mbok Titik kuwi, Mak Titik. Ya, ya, ya.
0: Terus Maktin,
1: Mak Riantin.
0: Oke. Terus Biyat.
1: Biyat, urip.
0: Oke. Nah, terus Mak Sri sedaya Mak Sri.
1: Oh iya, kabeh. Iya.
0: Mak Pandan.
1: Mak Pandan.
0: Mak sedaya.
1: Iya ngono ah. Iya, iya, iya.
0: Oke, Pak. Bapak-bapake Pak Bambang. Pak Grandong.
1: Grandong.
0: Pokoknya bapak-bapak. Duh ya mawon pun
1: ya,
0: Mbah.
1: Ya, suwun lho ya.
0: Kula mboten dikei lagu, Mbah.
1: Ora usah.
0: Mboten usah nggih, pun mboten
1: nangsal. Lho, oleh, awakmu njaluk lagu apa? Njaluk lagu apa njaluk penyanyine?
0: Lek enten sak penyanyine, Mbah.
1: Iya. Ya apa lek sak orkese?
0: Ngoten ya, Mbah.
1: Menisan sak terop-terope.
0: Sak ragate. Terus sak
1: iya
0: sak kalon mempelai perempuan itu.
1: Iya, iya. Wis kari hitungan mburi lho, Ceng.
0: Ngoten
1: apa. Iya. Suwun lho, Ceng.
0: Nggih. Nggih pun pokoke napa nggih? Buat semuanya saja itu.
1: Iya.
0: Jangan lupa semangat.
1: Ngoten Mbak. Betul.
0: Yang penting semangat Mbah, walaupun yang ngasih semangat ini kurang semangat Mbah.
1: Ya kudune ku melu semangat lho, Ceng.
0: Oh ngoten nggih Mbah.
1: Iya. Kayak ngono
0: kuwi. Lah kenyataane rada kurang semangat niki Mbah.
1: Ana cara, Ceng. Awakmu lek mulih nang Malang langsung ae njujuk nang mbahmu, nggawa gula 1 kilo terus bubukan seprapat.
0: Oh ngoten, Mbah.
1: Wis beres.
0: Dijamin napa, Mbah?
1: Dijamin awakmu sak nodingmu mesti kelet.
0: Insyaallah, Mbah, mangke nek enten rejeki enten waktu.
1: Ya.
0: Rencana niku, Mbah. Pokoke ajenge dolan ten mriko.
1: Alhamdulillah. Ya. Ya, Ceng.
0: Tapi kirangan kapan niku dereng ngertos, Mbah?
1: Ngene mari, Ceng. Ya, suwun lho ya.
0: Nggih, pun ngaten mawon pun, Mbah. Matur nuwun, Mbah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menika nggih Keceng sing ana ning Kalimantan kono, ki butune mbahe setaunen ning Kalimantan. Muga-muga mae seger waras, sehat selalu. Lah nika nggih anu kula pinarakne Sarii urip. Terus mareng ngono Bapak Widi, Bu Pandan, Bu Sri Purnomo, Bu Riatin, ge Sucipto gembel barangki ya wis melu walai iki koyoke tabrakan iki. Bareng-bareng lae mencet. Ayo sing pentinge dinteni. Ayo. Wah sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugengin yang sarapan pecel wong urip. Sarapan pecel Mbak. Heplekenyes.
1: Oh kandul-kandul ten.
2: Sarapan pecel heplekenyes Mbak Nemin.
1: Kandul-kandul kue lali tak.
2: Aku katanya lali.
1: Ya, aku seru aku.
2: Kandul
1: riatet.
2: Pak, lu senengane mendol, Pak. Mendol napa? Tiren apa tempal napa? Mendol napa nih, Pak?
1: Iki macem-macem ten, ono mendol keselio barangke.
2: Oh, mendol keselio.
1: Mendol bobokan iki mendol keselio.
2: Oh, mendol bobokan iku mendol keselio ta.
1: Iya.
2: Aku mendol bebekan iki, Pak.
1: Ki, kok anu masakane wis mateng apa piye ten?
2: Mbak, kulo ajenge masak jangan kangkung.
1: Loh, jangan kangkung, seneng aku ten, seneng aku.
2: Senengane jangan kangkung.
1: Jangan kangkung, iya.
2: Sambel bajak.
1: Loh, apa maning ono sambel bajak ono ten?
2: Seneng, Mbak.
1: Loh, seneng aku, Nduk.
2: Nggih. Pak Kades sampeyan apa, Pak Kades?
1: Oh, wek perkara Pak Kades iki mumpung bulan suro ngene Pak Kades yo ono.
2: Kaya, oh, no, Pak Kades.
1: Kowe arep lapa?
2: Arep jula-juli.
1: Jula-juli. Oh, ya, Pak Kades tutup.

0: karepenae gak melok duwe. Patok Palu isi ikan paten, Radio RRI Radio Neriaten. Patok Palu isi iklan teng bandemin tuwe pancen ganteng.
1: Ten?
0: Dalam?
1: Pas aku lek isine berontak. Ale,
0: kok sakarane dibaringin apa, Mbak?
1: Aku lho kok njaluk apa? Njaluk apa? Ki tak turutin, Dok.
0: Oh, temenan ta njaluk tamu. Anu njaluk tamba tresno.
1: Tamba tresno. Iya, iya, iya, iya.
0: Anu, Mbak?
1: Anak-anakno, Dok. Anak. Iya, iya.
0: Anu senengane Mama Dika lho tamba tresno iku.
1: Oh, tamba tresno kuwi. Iya, iya.
0: Lho Mama Dika jarene ngrungono aku lho ngrungono. Masih gak on air meneng ngono Mama Dika.
1: Oh, ya kabeh ancane putu-putune mbae ya padha ae, Ten. Padha ngrungokke.
0: Senenge, senenge iso masuk. Aceng, Aceng nomor 1 ya Kalimantan. Heeh. Kakak cenggolane Aceng. Budate nomor 2 Aceng, senenge, senenge. Pak Grandong, ayo Pak Grandong, masuk Kalimantan nomor 1. Bandulan nomor 2. Pak Grandong, ayo anteni. Pak Suranto, ayo adem-adem iki lho, ayo ambil gerak badan.
1: Ambil gerak badan.
0: Olahraga.
1: Iya.
0: Heeh. Olahraga, Mbak. Sebenarnya sampean olahraga, Mbak?
1: Lho, lek kaya mbemu ki ya jebul tangi turu langsung olahraga to, Nduk.
0: Oh, padha mbek ngendari atene tangi turu olahraga.
1: Oh, alhamdulillah.
0: Ambil berdoa. Mbak, tangi turu aku berdoa.
1: Alhamdulillah.
0: Mari olahraga.
1: Iya, iya, iya.
0: Langsung masak nang pawon.
1: Iya, iya, wak. Katik. Wah, katik biyen ki nom-nomane ku, fotone ku jentenan rambutnya dawa ya Ten ya.
0: Oh. Nom-nomane dari Atina.
1: Iya, iya, iya. Sik jaman
0: ana sing tak anu foto tak pasang, Dek. Anu ambe HP ku nek kancaku lho Bu Riatin, sing biyen kok ayu, cantik. Dene ngene.
1: Ya, jaman londo, ku jaman londo.
0: Tagane bagus sering. Heeh. Kok gak ane nyetar. Ingin?
1: Suwun Ten.
0: Anu iki wae nek kula paringaken datang anu nggih Bu Marlena nggih.
1: Oh ngono ah iya ya.
0: Heeh. Anu napa wae anu
1: tombo kang.
0: Tombo Trisno.
1: Tombo
0: Trisno kula paringaken Bu Marlena.
1: Oh iya iya.
0: Sumiatun. Bu Sigati ayo tanteni. Bu Devi embo ngarap. Bu Sri Purnomo ayo.
1: Bu Sri Purnomo.
0: Bu Sri Ponco. Bu Sriana, ayo Bu Gege, gak tahu hadir sih.
1: Ya.
0: Bu Sri Utami, Bu Pandan, Mama Sriana, Mama Yuda, Maya, Isda.
2: Dugi masjid.
0: Nggih, matur suwun Pak, matur suwun Bu RT. Ana Bu RT ngekek surat.
1: Iya iya, teko masjid sih. Wis seru.
0: Bandemen kok ero.
1: Loh, aku ki yo bagi-bagi teko masjid.
0: Dalam
2: jangan buka lo niku.
0: Oh nggih,
1: nggih Bu RT.
0: Nggih Bu RT.
1: Suwun Bu RT.
0: Bu RT nang omahku. Pak Ismoyo, ayo tak anteni Pak Ismoyo.
1: Ten.
0: Eko, Pak Eko Rembun, ayo pariane. Bunda Aten dibalesi.
1: Ten.
0: Dalam-dalam.
1: Aja lali dibuka.
0: Bandemen hiro.
1: Ya, ya, ya.
0: Ayo Sapitri Pak Jono. Ayo Eri lo andeng aja ngrungokno to ayo hadir.
1: Ya.
0: Iki lo penyere dol aku sing ganteng.
1: Aku.
0: Cepetan hadir. Bu Yatemi. Ayo Bu Yatemi. Bu Titik Wagir, Bu Deno, Bu Supatmi, Bu Ningse. Ayo cepetan tak anteni.
1: Iya iya, suwun ndeng.
0: Ayo Mas Ari. Mas Ari sampean gak jauh. Bisa kayak jula-juli lho ya.
1: Bukaan aja lali.
0: Pak Bambang. Itu luar negeri semuanya ya Mbak.
1: Ya ya
0: semua. Sumatera, Jember, Wagir, Jakarta. Tebota Rakeng 1, Bu Umi.
1: Ya,
0: semuanya ya Mbak Julan Gang 9, ini ngurungoknya Mbak. Semuanya ya ya pendengar RRI. Semuanya sehat-sehat, panjang umur kata rezeki ini sekeluarga ya.
1: Amin.
0: Penyaring ya
1: aku.
0: Penyaring bandemin sehat-sehat sekeluarga.
1: Ya,
0: amin.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dada lalai lali. Dada lala, dadapu. Ayo, kok malah tak lali toten. Tapi rapapa, rapapa, rapapa. Wintoko, bakso kembang mekar. Sarapan-sarapan pecel wong urip.

0: Tani Ibu Riatin.
1: Wah, apa iki mau tombo Trisno. Si matur sembah nuwun Bu Riatin. Kalian koki bapak-bapak sing lembur utawa iki lagi liburan. Ha monggo kula derekne.
2: Wah.
1: Dateng warung pecel leplek nyes gandul-gandul. Sugeng njang sarapan pecel wong urip. Tutut. Nika nggih monggo pinarak-pinarak sugeng njang. Bapak Bambang keblal rada. Wis wayahe ya ta. Sing lagi lembur, sing lagi apa wae kula aturi gek pinarak dateng warung pecel. Warung ngeplekannya. Sugeng njang sarapan pecel wong urip. Monggo pinarak Bapak Bambang. Kok sinyalnya enggak ada? Apa masih ragu untuk masuk warung pecel? Rapa-apa, ya sing penting ki anjene ya udarane kaya ngene pirang-pirang dina ki nyenyet. Wong ning Bromo wae ki kare nggawa marjan ngono wae. Dadi es campur. Tenan. Lah wong kok nggih anu apa meneng ning wilayah Singosari, Lereng Arjuna ngono ki ya ademe wong, ademe. Nyenyet.
3: Assalamualaikum.
1: Lho, ki apa wonge? Waalaikumsalam. Sampeyan
3: kancingi ngubeng to, Mbak?
1: Iki mang gak dikancingi.
3: Lah niku sawan cengkal niku.
1: Lek sing nyengkal ki mulai subuh mang wis nyengkal.
3: Oh, kula nggih semerap lek niku.
1: Prep.
3: Jane bae anjene mung sepuh nggih ya.
1: Lho aku wis tuwa, aku kadang lalian. Aku kadang lalian.
3: Nah, nggih niku.
1: Ha iki mang mari apa sing tuku Riatin terus diteri Bu RT.
3: Kula niku lek ten Bu Riatin niku kok penak nggih anune niku. Napa niku wau?
1: Wah, anu lek jula-juli,
3: jula-juli. Jula-juline niku
1: lho. Lha lek ora mung.
3: Niku kena ditanggap niku
1: lek ana nggih gawe ngono. Saiki lho nun sewu, nanggap Bu Riatin iki saiki ewon, tenan. Yo kandhane
3: kok. Oh, kok kados ningali bal-balan nggih.
1: Lha kok lho mari ningali bal-balan tapi ya hiburannya Bu Riatin. Lha iki mang.
3: Nggih sih, Mbah. Kula tak password, Mbah.
1: Iya. Lah
4: sarapan pecel eplek henyes.
1: Oh, gandul-gandul
4: eplek henyes Mbah Demin.
1: Gandul-gandul Bapak Bambang.
4: Batok bolu isi madu.
1: Cakep.
3: Ana bebek kok numpak cikar.
1: Ana bebek kok numpak cikar.
3: Warung pecel dibuka jam 7.
1: Jam 7.
3: Sing dodol tuwek kaya pendekar.
1: Pas aku lek aku iki mang ngono, sing dodol tuwek saiki mekar.
3: Kan kok kenal mekar barang, Mbak.
1: Lho kari mbayar ya.
3: Ben daftar no, Mbak.
1: Aku ben senen. Rebuah nono.
3: Ngono lho, Butin sampean niku. Lho Butin. Tak warno kok tambah oleh berkat kok WRT.
1: Lah iya aku kasih mbukae kok.
3: Lah iya isi-isi kok wis oleh terterang kok nyamleng banget ya.
1: Oh, anceni yo. Seneng aku Mas yo di apa sing dibuka iki dudu mung berkat-berkat makmen.
3: Lek mbae niki kok tingali napa-napa sing dibuka niku remen.
1: Lho, apa sing dibuka
3: iki? Dadi mboten pati nolak ngono lho Mas.
1: Lha wong durung wonge ngomong buka oh ngono ae wis tak buka dhisik. Lah
3: nate ngonten dibuka no Mbak kula mlebet mbah tiange keturun.
1: Desae.
3: Maksudte berkate niku lho Mbak.
1: Iya, berkate.
3: Dadi singin lah, zaman singin lah tumbuh toh Mbak.
1: Tumbuh.
3: Jadi tumbuh ni ku, mbae ni ku mbae Malianu. Tumbuh le tutup Mbak.
1: Lo, le perkara tumbuh le tutup ki aku karo Riatin. Oh, kadang-kadang.
3: Ini kan asal-asal Mbak.
1: Lo, saka siapa?
4: Kakek Ju, Mbah.
1: Oh, Kakek Ju, alhamdulillah.
4: Gak niku wis anu selalu Mbah masih niku Mbah iki
1: anu.
4: Gam tok Mbah.
1: Saiki Kakek Ju niku wedi karo banyu, dadi adus ki ora karo banyu Kakek Ju.
4: Loh. Lah men apa Mbah?
1: Loh, lah wingi nane ketok ki mandi bola.
4: Oh, niki asal Salim Ali, Mbah.
1: Saka sapa?
4: Saking Bu Widi, Mbah, kali Pak Widi, Mbah.
1: Pak Bapak Widi karo Pak.
4: Nggih, Mbah.
1: Iki wis suwe. Nggih,
4: salam sehat selalu, Mbah, ya.
1: Iya, suwe iki ora tau jamu-jamu pisan iki Gedung Kemboja.
4: Lho, terus, Mbah?
1: Suwe ora ketemu-ketemu sepisan iki kadang-kadang kaya dujo-jo.
4: Oh, kaget aku, Mbah. Saman ngon gede-gede ku lho, Mbah.
1: Apa maksudnya ki apa kok meden iki?
4: Semboja niku, Mbah.
1: Oh, iya ya.
4: Niku lak kembangi kembang, Mbah niku.
1: Lho, kembangnya kembang ti.
4: Lah inggih, Mbah. Anjene kembang niku ambune wangi, Mbah.
1: Lho, saumpamane lho, Le. Saumpama. Iya, saumpamane iki ibarate menungso ki gantian. Saumpamane didadekno kembang atau wiwitan, awakmu ki milih kembang apa?
4: Kula anu, Mbah. Kembang galengan, Mbah.
1: Oh, iki cocok, kembang galengan. Iku diliwati petani.
4: Lek jenengan, Mbah.
1: Aku kembang amben. Hus. Maksudte iki ya lek kaya mbahmu
4: sing seneng niku lho Mbah sing apik niku, Mbah.
1: Apa?
4: Berarti kata sing seneng lari-lari nggih seneng, Mbah.
1: Lho, sak elek-eleke kembang mesti ana diparani karo iki nun sewu karo tawon.
4: Nggih, Mbah.
1: Kupu-kupu.
4: Lho, iya ta. Oh, nggih sale napa ngisep napa ne, Mbah?
1: Anu nyecep ilmu ne. Ya nyecep ki madune kuwi. Saripati.
4: Oh, madune.
1: Saripati, saripatine dicecep terus dadi madu. Tapi lek madu-madu ki langsung nang alas ki ora usah digawa muleh.
4: Mbah. Terus ibu juga lo, mau jangan ngomong madu-madu, aku rasa madu-madu. Nanti di madu buatan purun, Mbak.
1: Ya mesti ae. Oh, coba lek madu mongso.
4: Madu lo.
1: Orang nak cerita nile, wong wedok ki karo garwane ki seneng di madu ki orang nak.
4: Oh, ngoten nih Mbak.
1: Wadah-wadah nak botol ki malah ora seneng.
4: Oh, tapi kalau anu Mbak. Karep kula nggih ngonten wau kula paringi madu, Mbah.
1: Pokoke
4: mesti madu niku mboten ado-ado, Mbah, cek cidhek, Mbah.
1: Iya, ngarep omah ngono ah.
4: Lah, durek. Seru ae karepe.
1: Seru wau.
4: Ya. Nggih, Mbah.
1: Ya, ya, ya.
4: Niku sing apik niku kembang api, Mbah.
1: Kembang api.
4: Apa? Ini kan di ari-lari ari-lari itu kok mireng seneng Mbah niku.
1: Iya, iya, iya.
4: Dadi lek wonten kembang api niku seneng, Mbah.
1: Heeh.
4: Siji kali bojo kula niku boten seneng lek niku wau di matu-matu niku.
1: Iya, iya, iya.
4: Maksude nek sing saged me nyelunuk ngoten niku saged, Mbah.
1: Kadang-kadang dedep-dedep ndek lantai loro ngono ae.
4: Niku iku lho nggih niku sing sampean critani niku kok damel, Mbah.
1: Iya. Kadang-kadang ki wong tuku misale tuku ki misak mangkok ngono ku lek ngeteri kecape, ngeteri caose ngono ku iku ngenteni 15 menit balik maneh.
4: Nggih. Entek ge teko caose. Aduh Mbak iki ngelingno barang sing ora-ora iki. Ngene iki mali-mali, Mbak.
1: Oh iya.
4: Mali-mali kudu, Mbak.
1: Mali-mali kudu iku pamali. Iya, iya, iya.
4: Thank you, Mbak. Niku niku pun terus jenengan pun syarat minangka sewa.
1: Saiki iki anu piye carane nyambut gatel ki sing iso
4: oleh. Mbak, diganti lho, Mbak.
1: Ora nyambut damel.
4: Lah nyambut damel, Mbak, nek gatel, Mbak.
1: Iya, iya, iya. Iki isone oleh rezeki. Titik diklumpukke dadi akeh. Ki sapa ngerti iki? Weh, di dikekne sing bermanfaat.
4: Oh, kula niki lek mantun diceritani mbah e didongengi mbah ngene iki kula teng griya nggih sanjam kula critakaken karo kinasih mbah.
1: Iya, karo kuwi di anu di ibarate ngono disebar-sebarno barang sing apik. Iya ta?
4: Oh, sing apik disebarno sing elek di gua mbah.
1: Heeh. Kula
4: mbok ngomongane cak sari ini mbah ningali rupane.
1: Kayake ngono sak.
4: Hari ini kok biasa ngedep-ngedep tok, Pak.
1: Duh, sariki ngono karo apa maning kakek. Kakek iki lek ngendikan karo mbahmu ki, aku pirang-pirang wulan ki wis ora adus banyu aku. Aku mandi
4: ngene iki sendengan kok semerah adus banyu, Mbak.
1: Ora adus banyu lho kek, lek sampean iki ora adus banyu apa pasir, apa tayamum.
4: Lha tayamum iki lek damel wedhi iku lho, Mbak, damel
1: lebu, Mbak. Lah iya, ngono kok kakek iki ngendikane ngono, enggak, Mbak. Aku saya ngedoi banyu, aku saya ini mandi bola. Enak. Awet nom, karo bocah cilik-cilik.
4: Tak perlu lari-lari lewatan. Niku bangun itu nontonan kepak, nonton bagia.
1: Aku
4: tahu ada mandi bola juga.
1: Aku ngono ku yang ngono tuku karcise. Beda ngono. Aku tuku.
4: Berarti niki nonton dunia bola niki baik senengane bola bangi.
1: Wah aku ki mesti nonton.
4: Lu meniki mari ki wonten jam 8 iki wonten, Mbak.
1: Argentina karo
4: Argentina nggih. Cuman kok nggih anu ngikuti to, Mbak.
1: Lho, aku mesti ngene ke aku ki seneng kapan.
4: Oh, jenengan masih sepuh nggih ningali, Mbak.
1: Lho, aku ki tukang bal-balan aku. Oh. Aku tukang bal-balan.
4: Jenengan lek bal-balan ngoten niku senenge dadi napa, Mbak?
1: Kiper aku. Oh.
4: Lek pun bal dicekel di bototan pundi, Mbak?
1: Mlebu.
4: Jero iki bagi.
1: Setan. Awakmu lak male bunuh diri.
4: Tangki, Mbak kok seneng bunuh diri to, Mbak?
1: Tahu aku ki kepengin ki kan kepengin dadi kiper. Terus marung nang pelatene ki dikongkon dadi sayap aku. Aku dikongkon dadi sayap.
4: Oh, dadi wing, Mbak nggih.
1: Kayake ngono. Terus mari ngono ki aku didadekno sayap aku njaluk sing kiri. Aku njaluk sing kiri.
4: Lah niki diange sasare nggih mriki dadi napa niki?
1: Iku ya sayap tau.
4: Oh, sayap kanan, Mbak nggih.
1: Sayap kanan. Bareng ngono ki. Bareng ngono penontonnya wis ngeboki apa ki ibarate ngeboki stadion, ya ta? Ya.
4: Nggih.
1: Aku diboboki.
4: Mbak niku kalau sing miring ngeten, Mbak. Bola dibawa ke niku. Jadi neneng omongaken pencuri, Mbak, pencuri bola, Mbak, nggih ta?
1: Lho, aku lah dadi lek ana mongso ki aku pencuri bola.
4: Oh, niki kelomongane budar niki, Mbak.
1: Siapa? Aja-aja. Aja-aja. Aja.
4: Lah niki tiange mriki, Mbak.
1: Aja-aja wis.
4: Oh, mboten ngertal ta, Mbak?
1: Aku
4: sadar mantap, Mbak.
1: Iku ya pinter bal-balan, pinter.
4: Oh, pinter nggih, Mbak. Pinter ngegolken nggih, Mbak.
1: Iku senengane dadi back.
4: Oh, lek mriki nek namine gedablek, Mbak.
1: Iya, karo bok.
4: Oh, dadi bal dicekel nih betoken pundi, Mbak?
1: Kayake nang lawak.
4: Oh, pencomboran nggih, Mbak.
1: Tak kandakno awak.
4: Lah, ya nopo sih, Mbak, kok dikandakken, Mbak?
1: Wong barang wong pemain bal-balan iki kudu.
4: Lho, iki mang ngono ngliwat sapa ora ketok, Mbah? Sampeyan Mbah tak tinggal noleh mang ngono wong liwat.
1: Oh, alah yo. Ki ambek tak dol iki.
4: Nggih, Mbah. Kula tak anu, Mbah. Niki lho, Mbah, wonten anu, Mbah. Mbak Tias, Mbah.
1: Oh, Mbak Tias sugeng enjang.
4: Niki sing anu, Mbah, sing bakul nongko niku lho, Mbah.
1: Bakul nongko, bakul rewel.
4: Rewel iku lak di nongko to, Mbah?
1: Iku lah calon nih.
4: Oh calon nih, niku calon bang ya.
1: Mm-mm.
4: Karena sebater jadi lagu bentel ini calon nongko loh, Mbak.
1: Aja ngiling nongko we.
4: Aja niku. Aku lihat terus sampai nanti belakangan aja ketegalan nih uang, Mbak.
1: Aku ya pada. Aku ditakoni.
4: Takoni ya nongko, Mbak.
1: Ayo nongko mari ngaji nongko tak lebok noni weteng, ya dah. Marang ngono ke sing duwe moro liwat aku ke ngendikane keliru aku.
4: Keliru apa to, Mbak?
1: Eh, apa penekan kuwi? Bengi-bengi penekan anu Pak Kaji. Kula anu mendet layangan.
4: Kok bengi-bengi mendet layangan?
1: Heeh. Aku ngomong ngono. Gaya apa? Sesuk ge kolek.
4: Bah ini kaya anu nggih mirip-mirip kali kula nggih berarti.
1: Oh, lha lek kowe piye?
4: Nggih ngonten niku sampe boten usah critakaken Bang yo tiyange ninggal
1: satu. Walah yo. Tibane awakmu
4: iki wonten ngonten niku jan asi kula ning nangka nyolong niku kula dol nggih nanti Bang. Sing tuku wonge dhewe masalah.
1: Lho, sing tuku wonge dhewe.
4: Iki sing gak gangguin niku, Mbak.
1: Oh iya iya.
4: Tapi mboten dosa, Mbak nggih.
1: Gak pekara.
4: Kali lek si cilik iki, Mbak.
1: Ora pekara si cilik, awakmu nyene tambeng.
4: Kula tambengi nembe niki, Mbak.
1: Lho lah nyuntuk aku. Aku ora tau tambeng aku. Aku ora tau tambeng.
4: Lho lah terus ini kok, Mbak?
1: Lho iku lak keprosot.
4: Lho keprosot nggih. Merosot ta, Mbak?
1: Kambe tak doli.
4: Nggih, Mbak.
1: Ki wis jam 8 le.
4: Jam. Oh, pun jam 8 nggih, Mbak.
1: Heeh, wayahe
4: yo. Jam napa alep munan nggih?
1: Heeh, sarapan.
4: Nggih, Mbak, kula tak sarapan, Mbak.
1: Iya.
4: Wonten nanu Mbah. Wau wonten nanu Mbah teng Kalimantan ya.
1: Aceng.
4: Aceng. Wonten Bu Pandan, Mbah.
1: Bu Pandan muga.
4: Matun, Mbah, ra tau krungu suarane, Mbah.
1: Matun, matur.
4: Kali Budar, kali Padar, Mbah.
1: Budar Padar.
4: Nggih, niki wonten sing nganu ya. Wonten Mas Faris.
1: Faris uga.
4: Faris Moyo. Wonten niku wau sinten panjen Mekarsari, Mbah.
1: Bakso kembang mekar.
4: Oh, kembang mekar, Mbak. Ini ku mekar ini ku kembangnya, Mbak.
1: Iya, kembangnya.
4: Dan es dino nih, Mbak.
1: Kayak ini Senin.
4: Oh, Senin ini Senenan, Mbak, ya?
1: Iya.
4: Oh, gimana? Pak Sadewa, Mbak.
1: Bapak Sadewa.
4: Mbak, buriat ini, Mbak, Mbak, seakan, Mbak, lho.
1: Sik buka amplop.
4: Didedepi, ya, Mbak, diparani, Mbak.
1: Siapa?
4: Ngiriatin, Mbak, kok diparani, didedepi.
1: Wes, aku ki. Biasanya itu dikirim.
4: Dikirimin apa tuh Mbak Jenengan?
1: Ya amplope.
4: Oh amplope ya. Wonten Pak Jono Glotak Mbak?
1: Ya coban Glotak.
4: Nggih. Wonten Mbak Endah Mbak?
1: Mbak Endah nggih.
4: Nggih sinten Karos Mbak? Sama lah semerap Karos Mbak?
1: Loh anu Karang Ploso. Karang Ploso.
4: Kasin Mbak?
1: Oh ning Kasin kono ya.
4: Nggih. Ya napa mendoli rasih lancar Mbah? Duh. Titipane, Mbah.
1: Oh, titipane sik ana, sik ana.
4: Oh, tak sik wonten. Lek wonten niku lek titip wonten ku mbuh didol, Mbah.
1: Duh. Lah piye ta?
4: Lah nek namene titip apa tiyange, Mbah?
1: Oh, lah iya ya.
4: Ya titip didol mungkin jenengan ning lek di protes.
1: Titip terus didoli, didolno.
4: Oh, didolne mungkin anu bagi hasil ngoten ta, Mbah?
1: Ya.
4: Nggih, nggih, Mbah, nggih. Wonten Mama Dian, Mbak, nggih.
1: Mama Dian.
4: Wonten Nikol, Mbak, sing ten Surabaya, Mbak. Nggih, pun Pak Widi, Bu Widi nggih.
1: Pak Widi, ya ya ya.
4: Kula anu, Mbak, lagune napa nggih, Mbak?
1: Lagune apa iki?
4: Lagune iki Mbak Nodayo, Mbak, sing ngomong lagune.
1: Oh iya ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagune mek, Mbak. Tapi rapapa, rapapa, wong nyanyi yo syarat minangka sewan. Emang ga sarapan-sarapan wong urip.
2: Sarapan.
1: Nggih, Bu.
2: Sarapan wong urip.
1: Nggih, pinarak.
2: Assalamualaikum, Mbah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pandan.
2: Wilujeng enjang, Mbah.
1: Wilujeng enjang panjenengan.
2: Pundi pawartosipun?
1: Nek kaya mbah tetep semangat, Bu.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Semangat, Mbah.
1: Wah, mumpun galo-galo.
2: Nggih.
1: Weh, Mas yo udarane nyemek-nyemek rada adem ning ati aja.
2: Nggih mboten rada, Mbah, mboten rada.
1: Oh iya.
2: Oh adem, Mbah.
1: Sing langgeng nika anu iklim nipun
2: asrep sanget, Mbah.
1: Waduh, Bu, tenan. Kula nika anu napa beto sarung, dodolan beto sarung
2: ngeten iki.
1: Lah kajenge kula tutupaken apa dodo ben iki ora kademen sing nisor jeblak.
2: Sarunge dibatek mendhuwur sing nisor buka.
1: Terus mari
2: kok nisor mendhuwur kademen.
1: Kademen. Kula bingung, kadang-kadang kula gabung.
2: Digabung.
1: Oke.
2: Napa Mbah menune Mbah lek sadian, Mbah?
1: Anu napa nika wau nggih sarapan pecel nika. Ning niko komplit Bu, dinten niko wonten anu jamur terus mari ngono ki.
2: Jamur napa Mbah?
1: Niko jamun trucu.
2: Oh, jamur tu, sanes jamur kulit nggih.
1: Nggih, lho niko pun kula. Kok iso ngomong jamur kulit niko lho. Nggih kulit, ning kulite kayu mekaten lho Bu.
2: Jamur kuping, apa jamur kancing?
1: Nggih, jamur kancing, jamur kuping.
2: Jamur tiram.
1: Tapi kula niku sok remenanipun jamur barat, Bu.
2: Nggih, Mbah.
1: Nggih, kula niku kan jamur barat menika.
2: Jamur barat, Mbah.
1: Lah,
2: suwedhep bae to niku, Mbah.
1: Nggih. Niku lek jamur barat niku nun sewu. Tuku ae mesti takon tanggane, Bu. Tenang.
2: Nggih. Lah di tanggomu ngeten,
1: Mbah. Iya. Lah prasane
2: tanggane ten Jurang Kuali, Mbah.
1: Oh, wonten ning Jurang Kuali mriku.
2: Nggih, ruwiyen tapi sak menika sampun mboten wonten.
1: Oh, mekaten nggih, njing njing njing. Wah, monggo Bu kula derekne. Nika wonten.
2: Nggih, sarapan nggih, Mbah.
1: Nggih, wonten Bapak Sariki, Bapak Bambang, Bapak Suwarnata.
2: Nggih, kalau wau wonten Bapak Bambang.
1: Nggih.
2: Kang Aceng, Bapak Sariki.
1: Tenan ku
2: apa. Kagem Bapak Widi, Bu Widi.
1: Nggih, nggih, Bu.
2: Bapak Jono, Bapak Suwarnata, Bapak Iswoyo.
1: Nggih.
2: Wonten Bapak Eko.
1: Nggih.
2: Krang Grandong, Mbah.
1: Grandong, nggih.
2: Nggih, Mbak Indah.
1: Nggih,
2: Pak Darmanto.
1: Bapak Darmanto.
2: Bapak Darmanto, nggih. Bu Sri Purnomo.
1: Bu Sri Purnomo.
2: Bunda Riatin kalau mau, Mbah.
1: Wonten, wonten Bu Riatin, nggih.
2: Nggih, Bunda Marlena, Bu Sri Utami, Sri Gati. Kagem Bunda Sumiatun, Mbah.
1: Bu Sumiatun.
2: Nggih, Bu Tati Lahor.
1: Nggih, Bu Tati uga.
2: Mas Paris.
1: Nggih.
2: Kagem Ibu Satia, Mbah. Kesampun sarapan, Mbah.
1: Wah, Ibu Satia kok nggih pun masak, Bu. Pun.
2: Oh, nggih, Mbah. Sampun masak nggih, Mbah.
1: Nggih, nika.
2: Kan mesti kalungan radio, Mbah.
1: Nggih, kalungan Brambang, kalungan bawang.
2: Nggih, Mbah, kagem sedaya nggih mawon.
1: Sedaya mawon, nggih.
2: Lagune kesemsem, Mbah.
1: Kesemsem.
2: Nggih.
1: Kok kesemsem.
2: Saestu lho, Mbah, biasane gak diputer.
1: Lho, biasane nika kula muter ning kadang-kadang pun semaput. Anu. Nggih, kesemsem.
2: Kula muteri lapangane semaput, Mbah.
1: Oh, nggih, nggih. Anu,
2: dinten mesani bal, Mbah?
1: Lho, kula mesani, Bu. Nggih.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Sampun, Mbah, ngaten nggih mawon, Mbah.
1: Nggih, matur.
2: Matur nuwun wekdalipun, Mbah.
1: Nggih, Bu.
2: Bae, sehat-sehat selalu.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika Bu Pandan, nika tasik wonten nika wonten batu, suasanane udarane kaya ngene iki. Assalamualaikum, Mbah. Sarapan pecel wong urip. Niki kula hadir sedaya pamireng sehat selalu. Rezeki lancar kagem bae. Saking kula Bu Sri Purnomo.

0: Mbeja sujana keki dadi wong ki ya paling enggak ki ya tetek melek melek tetek wong kabeh ki wong ki durung mesti gek sapa ngerti ki ya Mbeja sujana. Mas Aceng matur sembah nuwun ugi derek-derek sing wis nyengkuyung ning sarapan pecel injang menika nggih sedaya kemawon kula aturi ge pinarak ingkang nembe pinarak kula aturi pinarak nggih ge informasi wae ge ning apa perlimen tunggul wulung sampe ki yo ati-ati dulur-dulur sing liwat ki golek dalan ki sing ora macet geneng kono ki ati ana karnaval iya ta ana gedhen-gedhen ki sonorek ya ki jalur-jalur alternatif sing penting ki utawa uga ki ora usah metu dhisik akeh do ki telasane ibarate ngono ki surowan dadi ana kono karnaval ning kono karnaval jabutan kuwi wah mang untuk itu untuk itu panjenengan anu pun medal-medal betul kendaraan sing penting ki ibaratnya ngono ki saiki ditutup kabeh dalane ditutup sugeng enjang sarapan pecel wong urip
1: sugeng enjang sarapan pecel wong urip lek gak urip ora sarapan
0: kayae ngono. Oh ngaku sing ngurip ki ya ora sarapan to.
1: Nah, nek sing dodol iku ora usah sarapan, Mbah.
0: Oh iya ya.
1: Iya. Nguasno tok wis wareg.
0: Nguasno tok ae wis wareg. Iya ya.
1: Soale kan kena sawan titil.
0: Rek kena sawan kikir ora apa-apa iki. Bare kena
1: sawan titil, Mbah, sawan titil.
0: Oh, sawan kikir. Oh, sawan titil ya. Iya iya iya.
1: Sawan titil iku sak puluhan, sak puluhan lah suara ke Mbah.
0: Iya, tangga siji, tangga loro, tangga telu. Iku jenenge nitili.
1: Lah iya kena sawan titil, Mbah. Nitil-nitili.
0: Oh, iya. Ya apa kabar iki?
1: Alhamdulillah, Nikita semantun ngedusi kakek, Mbah.
0: Alhamdulillah. Kakek saiki yo aneh. Tuwek-tuwek malah ki adus bal.
1: Lha iki niku wafun kalau gercekaken bolae, Mbah.
0: Iku lek iso iki ya kakek iki dilebokke terus marung kongkon adus bal iki terus marung teko njaba iki gemboken.
1: Kiri ngono, Mbah.
0: Tak kandakno awakmu. Saiki ya aneh-aneh kok, Kek.
1: Wassalam, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Saking Bapak Bambang.
0: Oh, Bapak Bambang. Iya.
1: Terus ini saya tas urip terus ini. Ngepretor.
0: Ha, ini memang jari ini. Kula ana didiputeraken lagu Assalamualaikum.
1: Ya sampean puterno, Mbah?
0: Oh iya, ora apa.
1: Syarat minangka sewan. Heeh. Nih kalau salam, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Saking Bapak Lani.
0: Bapak Lani. Iya.
1: Niku wonten sonore kok, Mbah?
0: Anu ning Tunggul Wulung iki ana sonore. Iki kap mangkane iku mulai jam yamine iki persiapan dulur-dulur sing arep iki ning wilayah Batu ning ndi wae lek liwat iki Tunggul Wulung dan sekitarnya weh macet lho, Ri.
1: Wis mulai kulo mboten dalem-dalem, Mbah.
0: Wis aja.
1: Niku wae sampean mulane mlaku kok regor sampean.
0: Aku ki mang anu dudu perkara mlaku. Aku ki lek ana sonore ki aku wedi aku tenang. Gak kuat.
1: Aku nek kali gorek-gorek ngoten.
0: Lek perkara gorek-gorek ki mbahmu anjene ngono iki. Tenang. Aku rada ngeder.
1: Kok sanglir ae mlaku, Mbah.
0: Apa?
1: Rada

0: Angler wonten alam mlaku male ana kersane ora.
1: Koyoke ngono awe. Wah rek iki rek.
0: Acara kena sana orang paling melakunya paling miring-miring.
1: Ayo, gara-gara ini duduk perkara apa-apa. Aku ini disanggupi lek kakek. Mbah, kapan-kapan dan griya kula-kula sukani susu lak ngoten. Aku barang rono ini diwenehi gedang susu gitu. Kok ngoroi aku ini. Lagi, piye to kek? Kue nyuguhi.
0: Alhamdulillah kakek pun matur mandi, mbah.
1: Oh, alhamdulillah, ya. Ngono, anu, bareng arek paut ngono ah.
0: Ngono. Coba jangane.
1: Oh, iki lho Pak, jangane, Pak. Jangane iki jangan kates. Eh, enak.
0: Coba iki, Pak, jangan buncis, Pak.
1: Oh, saiki buncis. Wah, seneng buncis. Aku iki, seneng aku, tenan.
0: Karo anu, Pak, kare seladrah.
1: Loh, apa maning ngono seladrah iki? Dipenyetno ning apa sambele terus mari ngono iki tempene rada lawas. Wah, tenan.
0: Masih soal setahun.
1: Loh, ora perkara ngono, tempe wingi ku lho iki. Sing pengatos, sing atos.
0: Tiren ambek mendol tiren. Mm-mm.
1: Aku lek karo tempe atos ngono terus mari ngono ki sladra terus dipenyetno ngono, aku gak iso move on iki.
0: Lek apa iku miring-miring ngoten apa?
1: Koyoke ngono. Jembek iki.
0: Lah niku terus iki wonten jabutan barang ya, Pak?
1: Oh iya, mengko ki jam-jam 12 ki.
0: Pinten, Pak?
1: Ana jabutan ki.
0: Oh, nggih mangke jenengan ngadeg ten mriku kula jabuti bawane.
1: Aja ngomong ngono lek mbahmu siji loro awakmu blul.
0: Ya loro jabutan.
1: Ayo.
0: Kok lapi apa?
1: Lah iya, kabeh padha ki persiapan. Anggone iki wulane ya wulan suro iki ana jabutan iki ibarate ngono iki hasil dari panen, hasil dari apa iki rejeki iki ditemplek-templek dijabutno ngono lho iki.
0: Lho langgo. Lah niki terus e Pak Bambang ya nyuwun dijabutaken, Mbah.
1: Oleh kaya Pak Bambang iki dijabutno. Aku tau dijabutno ngene lho tak omongi Pak Bapak Bambang. Lek neng sukun niku wanten lho bapak njabutno siji gratis tunggal.
0: Bek menawa tunggal oleh kali ngoten ah.
1: Heeh, bek menawa lara untu.
0: Lah kita njabut anu wae pohong.
1: Lho lek njabut bohong enak itu. Pohong si anget-anget terus maring ngono diwenehi apa wedang kopi jejere ngono. Waduh wis. Ana wong arep.
0: Sing penting wis gak tolak-tolak wis nyeruntul malah gak songo telu.
1: Temenan, kok iso ngomong songo telu. Dora.
0: Lah mangan mari mangan boko gak nyeruntul terus sampean, Mbah.
1: Ngomong lek celeng.
0: Mboten kula lho sampean.
1: Lho, lah songo telu. Mangkane ana wong. Sapa?
0: Saking Bapak Widi.
1: Oh, Bapak Widi karo Bu Widi. Iya, iya.
0: Nggih, wilujeng njang. Tas nglilir terus, Mbah.
1: Oh, tas nglilir.
0: Kademen, Mbah.
1: Oh, ancene kaya ngene udarane iki, kaya ngene.
0: Nggih, jenengan mriki, Mbah, mbok es.
1: Oh, aku kok ora ngono. Kadang-kadang iki lek kae udarane adem ngene kae aku wah, kudu marani ae.
0: Wis lemut.
1: Iya. Marani.
0: Assalamualaikum, Mbah.
1: Siapa?
0: Saking Mbak Indah, kalih Bapak Darmanto.
1: Oh, Bapak Darmanto, ki nikmati ibu.
0: Sibuk niki, Mbah, tiange. Oh, dadi kamitia tiange, Mbah.
1: Lho, dhek iki dadi panitia surowan.
0: Lho lange, Mbah, dadi kamitia mangke jenengan mriku. Aja iki ndek tang apa kan wayang.
1: Oh, alah yo, iya. Ayo. Aku padha karo Aceng, jarene Mbah kula tinggal nontok bal-balan, anu tinggal nontok bal engko dibane iki njukuk bal situk ditontok.
0: Terus Mbak dipetoten coboran mau apa?
1: Oh iya.
0: Terus balet tolong layu dipetoten coboran.
1: Iya, ya kaya Pak Noto Mbahmu terus maning ngono awakmu Wintoko barangke lek nontok wayang iki ora gelem nontok wayang iki teko jidekan.
0: Coba mengarep njuk sandingane.
1: Lho, ora perkara njuk sandingane. Wedi karo wayange dudu. Perkara iki rada ngado iki golek dadu kuwi lho.
0: Waktu lah mbak, murune putune ngono muru.
1: Sing ngurui sapa? Aku iki lho. Lek nonton wayang iki karo wong kaya ngono. Lha iku ning tengah Tegalan kok ana iki wong rame-rame iki nyapa ya
0: lho. Sampeyan ngira nyedhek ae.
1: Ya nyedhek tibane nyekel apa sih klabang.
0: Kalau sampean mboten asal tapi mek ana wong sampe dolit mrono sampean uncal nang kono sing ngono.
1: Oh iya ya. Ya ya.
0: Kanggo delok wayang kok ya.
1: Ya ya kanggo sapa iki? Ya ya.
0: Lho niki salam Mas saking Pak Suharnata mrono muncul.
1: Oh, Bapak Suharnata Bursa.
0: Bapak Suharnata Bursa. Jenengan iki kan mriko mah jenenge di Permak. Sing sadel sing rusak niku lho maksude.
1: Iya, anu ancene sadelku wis rusak.
0: Lho lha iya jenenge Permak to kan to mriko.
1: Adem iki, adem.
0: Bang, tembaran mudun, Mbah.
1: Iya, iya.
0: Nyuwun salamnya kagam sedowo ya mawon, Mbah.
1: Iya, suwun lho iki.
0: Lagune, Mbah.
1: Lagune apa le?
0: Ningkate, Mbah.
1: Oh, iya, iya. Iya, iya.
0: Datang Bali, Mbah.
1: Iya, iya.
0: Nyuwun salamnya kagam sedowo ya kabeh mawon, Mbah.
1: Iya, suwun.
0: Iya. Sami-sami, Mbah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis jam 8:30 sing padha persiapan sing padha ki ngendikane ki weh masak apa meneng ki sing arep ki mirsani ndeleng karnaval. Monggo kula derekne ning tim mlakempah mawon. Ah sapa ngerti kesensem jebutan kuwi. Ayo tembangipun kesensem nika pamundutane Bu Pandan. Ya ramong Bu Pandan, dulur-dulur kabeh iki padha remen lae kesensem.

matur sembenuwun derek-derek pelanggan-pelanggan pecel leblek kene sing padha mirengke ning peseni bae pun ngantos uwal mun ngantos ninggalke 105,3 kula tak pamit rumiyin persiapan-persiapan matur sembenuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna yang lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi, alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, Minggu 12 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman menghadiri silaturahmi Himpunan Da'iyah dan Majelis Taklim Hikmat serta Ikatan Haji Muslimat IHM NU Jawa Timur di Royal Orchid Garden Hotel pada Kota Batu pada Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan mengusung tema Muslimat berhijrah dari dakwah konvensional menuju dakwah digital. Dalam sambutannya, Rohman menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Muslimat NU Jawa Timur yang memilih Kota Batu sebagai tuan rumah kegiatan tersebut. Menurutnya, kehadiran peserta dari berbagai daerah menjadi kehormatan bagi pemerintah Kota Batu. Wali Kota menilai tema dakwah digital yang diangkat sangat relevan dengan perkembangan zaman, dan ia mengatakan ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehingga dakwah perlu beradaptasi dengan memanfaatkan media digital secara positif. Menurut Nur Rahman, pemanfaatan media digital dapat menjadi sarana menyampaikan pesan-pesan Islam yang damai, menyejukkan, dan menyedaskan masyarakat. Di sisi lain, dakwah digital juga diharapkan mampu menangkal penyebaran hoax serta paham yang bertentangan dengan nilai Islam rahmatan lil alamin. Ia turut mengapresiasi upaya Hikmat Muslimat NU dalam meningkatkan kapasitas para da'i dan da'iyah agar mampu berdakwah secara kreatif dan adaptif tanpa meninggalkan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab tantangan dakwah di era digital. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pakaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 11. Wedari Ilmu, Perempat, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: Selamat pagi anak-anak tersayang. Wah, bertemu kembali dengan Bu Eli di panggung gembira anak-anak di RRI Malang. Anak-anakku di rumah, minggu yang berbahagia ini, udara yang cerah ini, kalian pastinya di rumah sibuk dengan mama, dengan papa. Jangan kemana-mana ya, masih bersama di RRI Malang bersama Bu Eli di libur sekolah duniaku ceria. Iya, anak-anakku di rumah, pasti kalian kangen kan dengan suara merdu teman-temanmu dari Kabupaten Malang. Wah, di depan Bu Eli ini sekarang Bu Eli bersama TK mana ya? Ya, Bu Eli bersama TK Ar-Rohma Karangjuwet, Kecamatan Karangploso. Wow, penasaran ya? Pastinya kalian nanti akan mendengarkan suara merdu mereka. Bu Eli sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, itulah tadi suara merdu teman-temanmu. Nah, anak-anak, sebelum kalian mendengarkan hiburan bermacam-macam ini, nanti kita akan dengarkan ada dai cilik loh dari TK Ar-Rohma. Nah, ini Bu Eli akan panggil Ananda Abian, akan membawakan doa untuk kita semua. Dia akan berdakwah di depan kalian semuanya dari kelas B6. Inilah Ananda Abian.
2: Assalamualaikum

是槟榔吗？嘞耶！阿萨拉姆阿雷古瓦拉马杜拉希瓦巴罗卡杜。Nahmaduhu wa nasta'inu Nusalli wa nusallim Ala habibina Wa sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Amma ba'du Dumateng Bapak Ibu Dewan Juri Sedoyo Ingkang tansah kawula hormati Lan para Bapak Ibu hadirin Ingkang tancah kawula sayangi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya pada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ngapunten, kula ngembang kedik nggih.

Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hidup berdampingan dengan keluarga seperti ayah, ibu, adik, kakak, nenek. Hidup berdampingan dengan teman sekolah, teman bermain, tetangga depan rumah, belakang, kanan, kiri. Semua bisa terjalin dengan baik, rukun dan damai. Kuncinya hanya satu, saling menyayangi. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 128. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri, menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang mukminin. Bapak ibu hadirin ingkang dirahmati Allah, Nabi Muhammad dados teladan sikap kita, kados pundi menyayangi tiang lintu, yagi saking guneman lan sikap kita ingkang saged nyakiti tiyambakipun sedaya. Dolanan sore-sore menyang kuto pare, kulo tasik lare, pamit rumiyin amargi ajreh. Akhirul kalam, ihdinash shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi

Iya, anak-anak guru rumah luar biasa ya. Temanmu Abian sudah menjadi dai cilik yang sudah menjuarai tingkat nasional ya. Iya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur teman-temanmu dari B2. Iya. Teman-temanmu dari B2 ini nanti akan bersama kita menyanyi, terus bermain pantun. Ya, senang ya. Ya. Dan sekarang kita akan dihibur oleh mereka, yaitu Ananda Kenza dan Sayu, dalam sebuah penampilan Tangan ke Atas.

Iya, itu sebuah lagu pembuka dari B2, luar biasa ya. Tadi kita sudah dengarkan, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Iya, anak-anakku di rumah, selanjutnya kita akan dengarkan Salawat Asadah dari Ananda Zoya dan Takih.

0: Iya, anak-anak guru rumah, itulah tadi kita sudah dengarkan Solawat Sada. Selanjutnya Bu Eli panggil Ananda Aisyah dan Rafa. Wah, halo sayang.
1: Hai.
0: Iya, mau apa?
1: Mau pantun.
0: Mau pantun. Anak-anak guru rumah, kita akan dihibur sebuah pantun. Inilah Aisyah dan Rafa.
1: Halo teman-teman, namaku Aisyah. Aku punya pantun loh, coba dengarkan ya. Pergi berburu membawa kala. Tidak sengaja menginjak lintah. Hormatilah guru di sekolah. Orang tua jangan dibantah.
2: Aku juga punya pantun loh. Oh iya, nama aku Rafa. Dengerin pantunku ya. Kue lapis enak dimakan.
3: Enak.
2: Baru diberi tadi pasar.
3: Enak.
2: Masa kecil jangan sia-siakan.
3: Oke.
2: Pergunakan untuk giat belajar.
0: Iya, asyap. Iya, itulah anak-anakku di rumah, sebuah pantun yang bagus sekali. Banyak sekali nasihatnya di sana. Dan kita sekarang akan dihibur sebuah lagu, Doa Turun Hujan, oleh anak-anak Naya dan Kania.

0: Semoga hujan membawa berkah. Luar biasa. Hari ini tadi pergi ke RRI pasti ada turun hujan. Semoga hari ini di RRI kita semua mendapat berkahnya. Amin. Ya, anak-anakku, selanjutnya kita akan dihibur oleh Ananda Kia dan Oriel. Lagu 17 Agustus.
1: Ayo teman-teman, mari kita menyanyikan lagu 17 Agustus. 1, 2, 3.

Iya, itulah Hari Merdeka. Selanjutnya kita akan dihibur Ananda Arsa, Adifa, dan Arum dalam sebuah permainan buka tutup bertepuk tangan.

0: bagus sekali. Licin yang satu gendang. Iya. Senang sekali ya anak-anakku, ya itulah permainan mereka. Senang sekali kita bersama B2. Dan selanjutnya dari B2 yang terakhir adalah lagu Nama-Nama Hari oleh Ananda Adam dan Tasya.
1: Halo teman-teman, mari kita menyanyikan nama-nama hari.

Iya. Itulah tadi kebersamaan bersama B2 luar biasa. Senang ya saya. Libur sekolah. Duniaku ceria. Iya. RRI selalu jaya. Sekali di udara, tetap di udara. Iya anak-anakku, selanjutnya kita akan bersama temanmu dari B4. Luar biasa. Sekarang ini musim hujan ya. Jadi kalian di rumah hati-hati. Kita pola makan kita jaga. Jangan sampai di saat musim hujan kita nanti sakit, tidak bisa ke sekolah. Apalagi sebentar lagi sudah bulan puasa. Kalian ikut berpuasa, badan harus sehat. Nah anak-anak di rumah, itulah kebersamaan kita. Nanti kita masih bersama TK Aroma Karangjuwet dari Karang Ploso. Ya, kalian masih di depan radio duduk manis. Di rumah saja, minggu yang berbahagia ini kita akan dengarkan Solawat Manusia Idolaku. Penampilan ini akan dinyanyikan bersama dari B4, tepatnya dari TK Aroma Karangjuwet Karang Ploso. Solawat Manusia Idola bersama-sama.

0: Iya, itulah tadi Salawat Manusia Idolaku. Selanjutnya kita akan diajak bermain Tepuk Pagi Hari.
1: Tepuk Pagi Hari,

0: Iya, bagus sekali ya. Sampai Bu Eli bingung, oh langsung lagunya luar biasa. Tepuk tangan buat Bempa. Dia itulah tadi temanmu dari TK Aroma ya, dari kelas B4. Selanjutnya kita akan dengarkan doa masuk masjid.
1: Doa

0: Luar biasa itulah tadi kekompakan dari kelas B4. Semangat ya libur sekolah. Duniaku. Iya, anak-anakku di rumah penasaran kan dengan TK Aroma Karang Juwet. Yuk kita dengarkan suara merdu Ibu Kepala TK Aroma Karang Juwet. Nah, bagaimana sih TK-nya itu? Ada apa saja sih? Kok muridnya tuh banyak sekali? Ya, monggo kepada Ibu Kepala Sekolahnya disilakan.
1: Ya, terima kasih Bunda Eli atas kesempatannya buat saya. Bismillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada segenap pengelola RRI yang telah berkenan memberikan kesempatan yang kesekian kalinya kepada lembaga kami TK Ar-Rohma Karang Juwet untuk menampilkan kecakapan dan kemampuan siswa-siswa TKB kami dalam hal menyanyi, membaca doa, serta membaca surat-surat, bersolawat, dan insya Allah besok ada menarinya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bunda Eli yang sudah setia membersamai tampilan-tampilan siswa kami. Harapan besar kami adalah dengan kegiatan ini anak-anak bisa mengenal dan memahami salah satu alat komunikasi yaitu radio. Karena mungkin sebelumnya mereka sekedar mendengarkan tampilan temannya lewat radio. Nah, alhamdulillah untuk kali ini mereka kami ajak untuk berani perform sendiri di RRI, di Aula RRI Malang. Perlu kami sampaikan Bunda bahwa untuk kesempatan kali ini yang tampil dari TKB Ar-Rohma yaitu dari B2, B4 dan B6 dengan didampingi 6 guru pendamping yaitu ada Bu Fit, ada Bu Elsa, ada Bu Mun, Bu Lilis, sama Bu Is dan Bu Risa. Untuk kesempatan berikutnya juga TKB dari kelompok B1, B3, B5. Begitu Bunda. Dan alhamdulillah sepertinya mereka sudah mempersiapkan sebelumnya untuk tampilan-tampilan. Semoga berkenan ya Bunda Elia. Jangan pernah bosan untuk memberikan kami kesempatan tampil-tampil di siaran di RRI berikutnya.
0: Kenalan dulu Ibu Kepala saya siapa tadi ya?
1: Bunda Eli begitu. Seperti biasa nama kami tetap ya, tetap Hilyatun Nisa. Alhamdulillah saya masih diberi amanah untuk mengelola, untuk memimpin lembaga TK Ar-Rohma Karang Juwet. Sudah seperti itu Bunda perkenalannya. Terima kasih Bunda Eli. Semoga sehat.
0: Amin. Iya, ya, anak-anakku di rumah itulah tadi suara merdu dari Ibu Kepala Sekolah TK Ar-Rohma Karang Juwet. Nah, kalian jangan kemana-mana karena masih bersama TK Ar-Rohma kita ditemani dengan kelas B6. Nah, kali ini temanmu dari kelas B6 nanti akan banyak sekali buat permainan, doa, gerakan sholat. Wah, tetap ya duduk manis, kita akan bersama kelas B6. Ya, anak-anakku di rumah, di liburan sekolah ini kalian pastinya selalu ingin yang terbaik di rumah, tidak selalu harus pegang HP. Nah, tetap punya HP, tapi channel RRI, channel radionya di YouTube-nya juga dibuka. Nah, pastinya kalian nanti akan bertemu teman-teman TK di Kabupaten Malang yang siap menghibur kalian di rumah. Wow, sekarang kita akan didengarkan atau bermain bersama-sama kelas B6 dari TK Ar-Rohma Karang Juwet. Inilah Tepu Wudu bersama-sama.
2: Tepu Wudu.

Iya, itulah tadi anak-anakku di rumah. Tepuk wudu, niat berwudu sudah dilakukan bersama-sama. Sekarang kita akan melihat lagu gerakan sholat.

0: Iya, itulah tadi lagu Gerakan Salat. Selanjutnya tepuk Good Job World dilakukan bersama-sama.
1: Tepuk.

Good job. Iya, itulah tadi good job. Dan selanjutnya kita akan dihibur sebuah lagu Ibu Kita Kartini.

Ya, bagus sekali ya. Dengan itu, dengan sebuah lagu anak-anak menjadi hafal. Selanjutnya, nama nabi.

Wah, luar biasa. Terima kasih Ibu Guru dari TK Aroma Karangjuwet, kreatif sekali ya. Dengan sebuah lagu, anak-anak menjadikan hafal tanpa beban. Iya, itulah anak-anakku di rumah dari TK Aroma Karangjuwet, tepatnya saat ini bersama kelas B6. Selanjutnya kita tetap dihibur bersama mereka. Kita akan dengarkan sebuah lagu, Bulan Masehi.

Iya. Ya itu tadi dia hafal ya, pandai sekali. Persiapan sudah nanti saat SD sudah enak ini ibu guru SD-nya. Ya, anak-anakku selanjutnya kita akan dihibur dengan nama-nama tempat ibadah bersama-sama.

0: Iya, hari ini tuh luar biasa ya, teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoe itu ada jumlah itu 70 anak ya. Iya, dan bersama-sama di pagi yang berbahagia ini menghibur anak-anak di rumah ya. Tapi begitu begitu semangatnya. Senang di RRI saya?
1: Senang.
0: Libur sekolah
1: tetap ceria.
0: Duniaku ceria. Ya, libur sekolah duniaku ceria. Itulah dunia anak-anak, harus mandiri, kreatif dan berkarakter. Ini juga dari teman-temanmu dari TK Aroma Karangjoe. Lagu yang terakhir ini sebagai penutup. Semoga besok teman-teman yang dari Karangjoe juga akan bersama-sama kita minggu depan ya. Dan ini adalah sebuah lagu sebagai lagu penutup, Asmaul Husna akan dibawakan bersama Allah.

0: Iya, itulah tadi luar biasa ya. TK Arok Makarang Juwet. Yes. Anak-anakku di rumah, itulah kebersamaan kita dengan TK Arok Makarang Juwet Karang Ploso yang sudah bersama di minggu yang berbahagia ini. Dan sekarang Bu Eli, pesan nanti minggu depan kita akan tetap bersama mereka kembali dari TK Aroma lagi. Senang sayang?
1: Senang.
0: Senang. Ya itulah tadi kebersamaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Kita akan bertemu di minggu depan bersama teman dari TK Karang Peloso lagi. Bye-bye.

0: Kompas jam 11. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Minggu 12 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Wali Kota Batu Nur Rahman menghadiri kegiatan Pawon Suro Sidomulyo Karto Raharjo di Balai Dusun Sukorembuk Desa Sidomulyo Sabtu 11 Juli 2026. Kegiatan yang digelar setiap bulan Suro itu menjadi wujud rasa syukur masyarakat sekaligus upaya melestarikan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kesempatan tersebut, Nur Rahman menegaskan bahwa Pawon Suro dan tradisi Jenang Suro memiliki makna yang lebih dari sekedar kegiatan seremonial. Menurutnya, tradisi tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi, memperkuat kebersamaan, dan menanamkan nilai-nilai luhur kepada generasi muda. Ia menjelaskan tradisi Pawon Suro merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dengan nilai-nilai Islam yang telah berkembang di tengah masyarakat. Karena itu, warisan budaya tersebut perlu terus diperkenalkan agar generasi penerus tidak kehilangan jati diri. Pemerintah Kota Batu, lanjut Nur Rahman, berkomitmen memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjaga, merawat, dan mengembangkan berbagai tradisi lokal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Demikian tadi Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Kinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam kaliwelas. Wedari Ilmu, Pro 4, RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, seperti sampah kemasan deterjen atau kemasan semprot pembunuh serangga. Keempat adalah warna biru untuk sampah non-organik berbahan kertas. Nantinya akan bermanfaat dalam mempermudah sahabat-sahabat kita yang bekerja dalam industri daur ulang untuk mengolah sampah menjadi kebutuhan lainnya. Dan yang terakhir nih sahabat, warna abu-abu. Tempat sampah ini diartikan untuk sampah residu. Tempat sampah ini hanya boleh diisi oleh sampah di luar kategori warna ya lainnya. Ingat ya sahabat, hal ini sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi alam terjaga, semuanya akan terasa indah. Salam lestari. Amat.
4: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
4: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus.

0: tinggal nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus, kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Oi, hai Cileha. Nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Satu sekian salam matiko, perusahaan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng siang, berkat dan sutrisno, budaya pamirin setia program sekawan Radio Republik Indonesia Malang. Dinten menika Minggu kali 12 Juli kali 2021 pepanggihan kalian kula budhe me wonten adicara catur laras ngantos mangke jam setunggal siang. Terus pun tiba wartos panjenengan sedaya para kadang pamireng sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Nah, para kadang pamireng siang menika budhe badhe nginformasi akan kagem panjenengan wonten wilayah Candi Panggung mekaten nggih niki wonten karnaval dados wonten wilayah Jalan Candi Panggung niki ditutup nggih. Mangke budhe kula aturi informasi salajengipun nggih. Matur sembahnuwun para kadang pamireng. Tetap stay tune wonten 101.3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
4: Poli baru.
3: Pinter anak mama.
5: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar.
6: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Ruh, gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
0: Eh, ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh mah, lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh, udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lalu juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
5: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: pas jam 12. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, Minggu 12 Juli 2026. Saudara pendengar, tingginya aktivitas gempa bumi yang terjadi di Jawa Timur selama sepekan terakhir tidak terlepas dari pengaruh pergerakan lempeng tektonik dan aktivitas sesar lokal yang masih aktif di wilayah tersebut. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riku Kardoso, menjelaskan sebagian besar gempa yang terekam pada periode 3 sampai 9 Juli 2026 dipicu oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa. Menurutnya, wilayah Jawa Timur memang berada pada kawasan yang memiliki tingkat efektivitas seismik tinggi karena menjadi bagian dari zona subduksi atau penunjangan lempeng. Selain faktor pertemuan lempeng, keberadaan sejumlah sesar aktif di daratan Jawa Timur juga menjadi pemicu aktivitas gempa bumi. Meski umumnya berkekuatan kecil hingga menengah, gempa yang dipicu sesar lokal tetap perlu diwaspadai karena lokasinya lebih dekat dengan pemukiman penduduk. Baik, sudah mendengar demikian tadi Pawarta Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id.
0: Pawarto Enggal, Ro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 13. Wedari Ilmu, Ro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Perempat RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Mas, ini barangnya jatuh.
5: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
4: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
5: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
4: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
5: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
6: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.
7: Saudara, asam karbonat atau H2CO3 adalah senyawa kimia yang sebenarnya sudah ada dalam tubuh kita, berfungsi untuk mengatur kadar keasaman darah. Pada normalnya, darah memiliki batasan kadar keasaman, yaitu pH 7,35 sampai 7,45. Jika kadar keasaman ini lebih tinggi dari pH normal, tubuh dapat berada dalam kondisi asidosis. Ini adalah kondisi yang sangat berbahaya untuk tubuh, yang dapat menyebabkan gangguan jantung, yang selanjutnya ditandai dengan nafas menjadi lebih cepat, sesak dan pusing karena tubuh berusaha menyeimbangkan kadar pH darah. Apabila seseorang bernafas atau meniupkan nafasnya, maka akan mengeluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini pada dasarnya tidak boleh bersentuhan dengan air. Karenanya, jika bersentuhan dengan air akan membentuk senyawa asam karbonat yang berbahaya bagi tubuh. Itulah alasan kenapa meniup makanan yang masih panas berbahaya untuk

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari,

masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

101,3 Romantika Pros, kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Oke, para kata Mbak Mirang, matur semaduan sangat, buriatin wilujeng siang, geng, kantasi setiap tuhu, wonten 101,3 di coro catur laras, ye. Dan niki para kata Mbak Mirang, sesuai janji budi mewe kolau, niki wonten beberapa daerah yang kang menggelar atau menyelenggarakan karnaval mekaten nggih. Musim karnaval sama nika mulai kembali menggeliat wonten Malang Raya nggih berkat tanpa mireng. Napa malih memasuki akhir Juni ngantos Juli kali ini mulai ikut terus puluhan desa wonten kita Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu niki sampun menjadwalakan pelaksanaan karnaval engkang selalu menjadi hiburan favorit masyarakat mekaten. Tradisi karnaval saat menikah biasanya digelar sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun negara kita tercinta Republik Indonesia. Tapi meski puncak perayaan berlangsung pada Agustus, mengatakan ge, sejumlah desa niki memilih menggelar agenda lebih awal dan tidak berbenturan mengatakan ge kalian jadwal wonten wilayah lain. Nah niki wonten jadwal karnaval Malang Raya ini untuk bulan Juli ge, para kadang pamireng. Niki saya coba yang ke 11 Juli kalau wingi nggih berarti. Iya bener kalau wingi nggih niki wonten Desa Slamet Kecamatan Tumpang, Desa Sidorejo Kecamatan Jabung, Desa Sumawe Kecamatan Sumawe, kemudian juga Dusun Begawan Desa Pandansari Lor Kecamatan Jabung. Nah untuk besok tanggal 12 niki nggih untuk di daerah Desa Pandanrejo Kecamatan Wagir. Nah, kemudian tanggal 18 Desa Slorok Kecamatan Kromengan menggelar juga. Kemudian tanggal 18 masih yang di tanggal yang sama Desa Kemulan Kecamatan Turen, kemudian juga yang ada di Desa Kalisongo Kecamatan Dau, Desa Pojok Kecamatan Dampit, dan juga untuk tanggal 19 ini Desa Jedong Kecamatan Wagir. Dan 25 Juli Desa Sambi Gede Kecamatan Sumber Pecung dan Desa Sumber Sekar Kecamatan Daung nggih. Pramila kagem panjenengan ingkang napa lek ngarani daerah-daerah kabupaten nggih tetep hati-hati, tetep waspada sama kemacetan jalan mungkin ya. Jadi harus cari jalan-jalan alternatif mengatakan nggih para kata Pak Mireng. Semanuan, nah ini untuk wilayah Candi Panggung sendiri ini pas tepat di samping RRI ada pertigaan yang tembusan Permata Jingga mengatakan ini ditutup yang ke arah Tunggul Bulung karena ini juga ditutup total nggih karena ada karnaval budaya nanti siang atau malam, saya kurang jelas informasinya, tapi yang jelas ketika saya lewat sudah ada pemberitahuan akan ditutup total jalannya. Jadi untuk Anda yang melintasi yang akan menuju ke arah Batu lewat RRI ini ditutup total ya para kata Mbak Mirang, matur sembahnuan mugi-mugi kaya bermanfaat. Oke, sama nikah sama jam 12 langkung sekawan dosa 6 manciripun budimi pamit undur diri saking adicoro catur laras dinten menika sembahuan kawi gatosan panjenengan sedaya. Tasih wonten sesekaran ingkang badhe kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Sembah nuwun para kadang pamireng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangke pepanggihan malih wonten jam setunggal suara budaya Malang mekaten nggih. Wassalamualaikum.

0: wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat.

0: lepas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Minggu 12 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan Karate Kabupaten Malang. Kali ini berhasil menorehkan prestasi di kejuaraan internasional di Vietnam. Ketua Harian Forki Kabupaten Malang, Mat Ronji, mengabarkan bahwa atlet binaannya Muhammad Rizky Andika Putra kini dipercaya memperkuat tim Indonesia pada kejuaraan SEAKF di Vietnam, berhasil meraih medali perunggu. Mat Ronji mengaku bangga dan bersyukur atas prestasi yang diraih anak didiknya di level kejuaraan internasional. Muhammad Rizky Andika Putra pada kejuaraan SEAKF di Vietnam turun di kelas komite 68 kg junior putra. Baik, sudah mendengar demikian tadi Pak Warto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan selamat berlibur.
0: Pak Warto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pak Warto Enggal, ing pas jam sekawan ulang. Wedari ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara. RRI.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang pak.
4: Hari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodotin.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Yang, kamu ngantuk ya?
7: Enggak.
6: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
7: Enggak, udah biar aku aja lah. Apa?
6: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
7: Masa sih?
6: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir.
8: Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Wilujeng Siang, Parokatan Sutrisno Budoyo. Pamirang setia program Mas Kawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Tintar menika minggu, kali belas Juli, kali wana melekor pepanggian kalian kula budeme ngantas mangke jam setunggal wonten di coro Suara Budaya Malang. Engkang nyukuaken informasi seputar Marang Laya, ugi sesekaran kagem panjenengan sedoyo engkang tinten siang menika sedang menikmati liburan nggih kalian keluarga anak-anak tercinta, tapi besok sudah mulai masuk sekolah. Nah, para kata pamirang segal informasi lah ini kalau bau sampun kula informasikan mengenai karnaval yang akan digelar di beberapa daerah yang kan wonten Kabupaten Malang utawi Kota Malang. Samriko kula enggak ada informasi. Oke, seputar Malang Raya kagem panjenengan engkang badhe memperpanjang SIM utawi mboten purun ngaten nggih, mboten purun antri terlalu panjang layanan SIM keliling menika kembali hadir nggih para kata pamirang wonten tengah-tengah warga Kota Malang engkang menjelang akhir pekan ini. Nah, ini kemarin ya, tapinya surat keterangan, menurut keterangan Satlantas Polres Malang Kota, SIM keliling ini pada Jumat kemarin. Ini harus sering-sering dengarkan ya. Nanti kalau ada informasi lagi supaya kita tahu gitu ya. Kemarin pada Jumat 10 Juli 2026, niki ugi sampun dilaksanakan wonten area parkir Barat Stadion Gajayana. Tadi pemohon SIM niki di layani program pamirang mulai jam 8 sampai jam 10. Ini khusus untuk yang perpanjangan nggih. Nah, perlu dicatat layanan SIM keliling ini tidak hanya untuk perpanjangan SIM, bukan pembuatan SIM ya. Jadi hanya untuk perpanjangan, bukan untuk pembuatan SIM baru. Jika ingin membuat SIM baru bisa langsung meluncur ke Satpas Polresta Malang Kota di Jalan Dr. Wahidin nomor 56 Rampal Celaket nggih, wonten celake SMP Negeri 3 gitu Malang. Nah, layanan SIM keliling ini juga ditujukan untuk pemohon yang memegang SIM dan KTP Kota Malang saja nggih, para kadang pamireng. Lekne pemegang SIM bisa melakukan perpanjangan dengan masa berlaku H-2. Nah, syarat perpanjangan SIM ini kan pemawan fotokopi KTP SIM ya, kalian SIM masing-masing 3 lembar, SIM asli, terus surat hasil tes psikologi, terus surat keterangan sehat, dan untuk perpanjangan ya biayanya ini saat ini tarif yang dikenakan masih belum berubah, jadi sama seperti yang di Satpas Polres Kota Malang Kota. Nggih, para kata Mbak Mireng, jika hendak melakukan perpanjangan SIM A perlu menyiapkan dana sekitar 80.000. Demikian juga dengan perpanjangan SIM B. Sementara itu untuk perpanjangan SIM C tetap sebesar 75.000. Yang perlu diperhatikan nggih, tarif tersebut belum termasuk biaya tes kesehatan dan tes psikologi. Jadi untuk tes kesehatan dikenakan biaya 20.000 dan untuk tes psikologi 100.000 mekaten nggih. Mugi-mugi ke bermanfaat kagem panjenengan para kadang pamireng. Tetap semangat yang SIM-nya mau habis waktunya. Napa nggih waktunya memperpanjang nggih. Nggih pantas sekata sesekaran ingkang badhe kula aturaken

0: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, dimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
3: Ya terus, serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Satu Skansa Koma Tiko, bro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Bro kata Mbak Mirang, matur sembanuan sangat kagem panjenengan yang kanta sister tuhu Mozun Kraus, sama niko sampun jam pinten niki. Oh apa dan Rejo Wagir sudah tadi malam budaya lah. Ya Bu Titik, wilujeng siang ya. Sembanuan loh Bu Titik, sehat selalu ya. Ini hiburan ya, karnaval seneng banget. Biasanya kalau lihat karnaval itu seru, ngelihat orang yang jualan laris gitu kan, jadi membuat kita juga ikut seneng ya. Ini tentunya juga bisa untuk menggerakkan ekonomi di wilayah kita masing-masing gitu ya. UMKM juga jalan. Oke, perkata Mbak Mirang jam 13 langsung sekawan dosop itu. Anjini pun budeme pamit undur diri. Saking adicoro suara budaya Malang tinter menikau minggu kali 11 Juli kali 16 semanuan sangat kawi gatosan panjenengan setoyo sehat selalu. Oke, salah cingi pun wonten adicoro jelajah Nusantara kagem panjenengan semua. Sehat dan tetap semangat, jaga kondisi kesehatan karena emang kita sudah memasuki musim kemarau, makaten nggih. Minum air putih, vitamin supaya tidak dehidrasi dan ini biasanya kagem kita engkang gampang sensitif gitu ya, mudah terserang sakit gitu. Banyak radang tenggorokan dan penyakit-penyakit lainnya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit nggih. Tetap jaga kesehatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
2: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Minggu 12 Juli 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Sudah mendengar langkah gemilang dua tim muda Arema FC Women dalam ajang Hydro Plus Soccer League All Star 2025-2026 kandas di babak semifinal. Ambisi Srikandi Muda Ongis Nade yang untuk menebus partai puncak dijegal oleh Wakil Regional Jawa Barat di Super Soccer Arena SSA Kudus Jawa Tengah pada Sabtu 11 Juli 2026. Baik tim U15 maupun U18 terpaksa mengubur mimpi membawa pulang trofi juara setelah menelan kekalahan tipis dari lawan masing-masing. Arema FC Women U15 harus mengakui keunggulan Cipta Cendikia dengan skor 1-2 dalam laga ketat berdurasi 2 kali 25 menit. Nasib serupa menimpa tim U18 meski melaju ke babak 4 besar dalam status mentereng sebagai juara grup A, langkah apik mereka dihentikan oleh Putri Garut dengan kekalahan 0-1 dalam duel sengit selama 70 menit. Kendati Dewi Fortuna belum berpihak, sang arsitek Nanang Habibi tetap memuji militansi anak asuhnya. Pria yang akrab disapa PP ini menegaskan bahwa hasil minor tersebut tidak mengurangi rasa bangganya terhadap kerja keras luar biasa yang ditunjukkan para pemain sejak fase penyisian. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mayang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
1: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulang. Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Tias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Cilegon, Provinsi Banten. Sebagai kota baja karena menjadi pusat industri baja terbesar di Asia Tenggara melalui PT Krakatau Steel, terletak di bagian barat Pulau Jawa dan berbatasan dengan Selat Sunda, sehingga kota ini berperan sebagai jalur penghubung perdagangan antara Jawa dan Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara.

0: Bagong, bagong gelo.
1: Pak, bapak. Ih, itu anak nangis melulu. Tolong atur diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone. Terus ngurusin apa sih pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang pak.
2: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak. Haram, ibu enggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teh.
3: Hindari judi. Karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
4: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Kalah deh. Apa sih ganggu aja?
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Salah satu destinasi yang terkenal di Kota Cilegon adalah wisata Pulau Merak Kecil yang terletak di perairan Selat Sunda. Tempat ini menawarkan destinasi wisata pantai yang mudah dijangkau dengan daya tarik utama pantai pasir putih dan air laut yang jernih.

Sekarang saatnya kita mencicipi makanan khas Cilegon. Rabek menjadi salah satu hidangan tradisional khas Banten, khususnya daerah Serang dan Cilegon. Berupa olahan daging dan jeroan kambing dengan cita rasa manis, gurih, dan pedas. Memiliki kuah berwarna gelap dari kecap dan gula merah tanpa santan.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh, tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Masyarakat Jawa mengenal budaya yang bernama Kupatan. Secara filosofis, tradisi ketupat berasal dari Kiroto Boso atau akronim Jawi. Dari kata kupat yang berarti ngaku lepat atau mengaku salah. Melalui tradisi ketupat ini, manusia diingatkan agar pada saat lebaran saling mengakui kesalahan. Maksudnya, orang yang sudah mengakui kesalahan, hendaknya menjaga dirinya agar tidak melakukan kesalahan lagi. Ketupat terbuat dari janur, dari Kiroto Boso, janur, yang berarti datangnya cahaya. Maksudnya, orang yang telah mengakui kesalahan dan bisa menjaga dirinya dari kesalahan akan memperoleh cahaya kehidupan. Secara umum, tradisi kupatan dirayakan pada hari ke-7 di bulan Sawal. Ketupat dibakar bersama-sama di musola, masjid, atau lapangan terbuka setelah berdoa. Hidangan khas hari raya ini biasanya dimakan bersama dengan berbagai macam lauk seperti lodeh, opor, rendang, dan gulai. Di beberapa daerah juga memeriahkan tradisi ini dengan menggelar karnaval dan festival raya.

Ketika berkunjung ke kota Cilegon, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas daerah ini. Kerupuk Dapros menjadi camilan khas Cilegon yang terkenal dengan bentuknya yang menyerupai bunga mawar. Terbuat dari campuran tepung terigu, tepung beras, dan tepung tapioka yang dibumbui bawang putih dan garam. Memiliki tekstur sangat renyah.

0: Walah, malam minggu duit gak kablek. Sir-siran ya turun duit. Senake nemu ni konco-konco habis nang ngene pamatan lho. Si bos
1: ya. Apa ya apa kabare?
2: Eh, mau dinamakan tuan.
3: Kok sampe lesu.

105,3/4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Cilegon. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Cilegon, Provinsi Banten. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Yang. Kamu ngantuk ya?
4: Enggak.
3: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
4: Enggak, udah biar aku aja lah.
3: Yang?
4: Hah? Apa? Apa?
3: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
4: Masa sih?
3: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
5: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sumbaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rampe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le for orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Gimana teman kagam sedaya kemawon matur nuwun kula Taufik Misbun iki sing ngancani sampean kabeh dulur-dulurku sing kate request yo monggo kula tregel-gele request nggih wis ana sing gabung halo goyang senggol.
1: Goyang senggol okay. senengi bisa masuk nomor satu
0: nggih
1: hore
0: lagune napa niki
1: dalam lagunipun Dinda Bestari.
0: Nggih.
1: Sampun enten.
0: Salame kagem sinten?
1: Dinda Bestari. Saya pireng saparingaken. Oh, anu basa Indonesia ya lali. Dinda Bestari, saya berikan kepada Bu Marlena.
0: Nggih.
1: Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati.
0: Nggih.
1: Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
1: Mama Tika.
0: Yeah.
1: Mama Yuda, Mama Trian, Bu Citi Wakir,
0: yeah.
1: Ada anu Aceng, Hendra, boh Hendra, anu Acong, Aceng ambek,
0: yeah,
1: siapa yo, Grandong, terus apa Pak Suranto, ayo tante ni, berarti yang penting ring, tante ni RRI lo, ngkuler rutu si nampani wong yang ganteng lo, Mas Taufik, ayo tante ni, Pak Ismoyo, Pari Ani ditarik, Mas Eko Rembun, ayo. Michael, kakandaku yang ganteng, ayo cepet anteni, Pari Ani, Mas Taufik,
0: yeah.
1: Penyelingan Pari Ani apa pantun?
0: Saker sobon.
1: Saker jo. Nang bandulan tuku klenteng, penyari pancen ganteng.
0: Yeah,
1: Mas Taufik, Dina Bestari kalo mendengarkan enggak? Kira dengarkan ge.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah dalalah. Nggih, matur nuwun Bu Riyatin. Engkang sampun gabung nggih, monggo engkang badhe gabung. Lah tregel-gel gabung. Assalamualaikum, saya Bunda Marlena request menanti janji. Ida Laila nggih. Iranto singkang sampun gabungan nggih.

0: Ya, Kang Badi request malih kula tregel-tregel request. Terima kasih juga untuk Budari Atin yang tadi sudah bergabung ya. Ini goyang single Budari Atin lagunya Dinda Bestari. Oke, sudah disiapkan untuk lagunya, yang mau bergabung kembali monggo silahkan untuk bisa bergabung di sore hari ini. 0341404504 081555610153. Sampai nanti ya jam 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan matur nuwun untuk Bunda Marlena juga. Yang pasti untuk Anda yang sudah request, kali ini akan saya hadirkan untuk Anda yang sudah request. Jadi jangan kemana-mana ya. Ini aja juga yang sudah bergabung, kita terima dulu goyang senggol.
1: Goyang senggol, lolololololololol. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri Purnomo, silakan mau request lagu apa?
1: Nih lagu ini pun Gadis Kalimantan. Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis, Gadis Manis Kalimantan.
1: Nih, wonten.
0: Okay. Anten dong.
1: Nih, kagem pamireng sedoyo. Sugeng tonton, lalu ke medan kita.
0: Siap.
1: Mas Togan, tangga sehat, diparingi lancar rezeki ini pun. Dan Yuswo panjang ingkang manfaat.
0: Siap.
1: Maturun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Bu Sri Purnomo ingkang sampun gabungan. Yang mau gabungan kembali boleh ya, 0341404504081555610153 ya. Sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Barat, tentunya bakal ada saya yang akan menemani Anda semuanya hingga nanti ya. Pokoknya buat yang hari ini lagi menikmati suasana santai, saya ucapkan selamat sore aja untuk Anda semuanya. Langsung aja yang mau request, langsung bisa request di hari ini.

0: Ya, terima kasih matur nuwun kakang sedaya kemawon sing wis gabungan sing wis apa iki jenenge request ya kan. Iki ana maneh iki wong wadado teko Jakarta iki lek telepon ora diangkat iki masyaallah tenan dosa engko. Goyang sing lho. Gimana? Abah Musni, aduh giliran diangkat malah dia tidak jadi telepon. Ayo babe. Babe Mos, jadi enggak ini Babe Mos? Babe Mos. Yuk Babe Mos, yuk jadi enggak nih. Yang mau gabungan monggo sekali lagi boleh gabungan aja langsung di 0314404504081 3569101053 ya. Sampai jam 17 ini masih ada Taufik Misbun yang akan menemani Anda semuanya tentunya. Sudah ada yang bergabung, goyang senggol. Halo? Halo?
1: Off air aja? Ya.
0: Oke, siap. Ini siapa?
1: Udah nanti aja.
0: Hah?
1: Nanti aja.
0: Oke, siap. Baiklah kalau begitu ya. Untuk Anda semuanya yang hari ini lagi menikmati suasana sore ya, yang pasti untuk Anda boleh langsung bisa bergabung 0341404504081 3569101053. Langsung aja bisa bergabung ya di sore hari ini jam 16:17 waktu Indonesia Barat. Di sore hari ini aku juga berterima kasih untuk yang sudah bergabung. Ada Bu Sri Purnomo, ada Babi Mus yang gak jadi bergabung. Terus juga ada siapa lagi nih ya. Oke deh, pokoknya yang mau bergabung langsung bisa bergabung aja di 0314404081 3569101053. Sampai jam 17 waktu Indonesia Barat nih ya. Ada siapa lagi nih yang mau bergabung ya di sore hari ini untuk request lagu-lagu dangdut yang Anda mau ya, bisa langsung. Terus juga selamat sore saya ucapkan untuk Mas Agus yang ada di kawasan Trogomas, untuk Mbah Yun, Mbah Girun yang ada di Sanggrahan Kota Batu. Tak lupa juga saya ucapkan selamat sore. Ini sudah ada yang bergabung dari Cekadah, kita terima dulu. Goyang senggol.
2: Goyang senggol.
0: Bagaimana Bang Babe, Babe Mos?
2: Ada yang trouble tadinya.
0: Terus
2: gue betulin. Akhirnya alhamdulillah bisa lagi.
0: Alhamdulillah. Ini lagunya apa? Sonia, kau panggil nama.
2: Sonia, iya benar. Iya, Bu.
0: Sampai hafal yang sekali yang, nih yang, Bung Maesera.
2: Oh iya, yang apa, yang koplo ya, yang Kristianto ya. Bukan Chris. Yang Habib Ngesri, yang Kristianto.
0: Oke, okay,
2: ya.
0: Siap. Ready.
2: Bro Taufik, gantengnya versi Ma.
0: Yep.
2: Bagaimana nyak di rumah, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, Ababe juga sehat, nyak juga sehat, semuanya sehat, alhamdulillah.
2: Iya betul. Alhamdulillah betul bro ya. Iya, gue akhirnya gue senang banget. Berapa hari ini HP gue trouble.
0: Hey.
2: Waduh, bingung gue jadi. Akhirnya bisa lagi gue betulin. Alhamdulillah. Lebih baik gue gak dengerin yang lain daripada gue gak dengerin RRI Pro 4 Malang gitu.
0: Keren banget.
2: Iya. Sekali lagi buat gue RRI Pro 4 Malang always in my heart.
0: Keren. Terima kasih Bung Maesera.
2: Oke bro, tetap semangat ya, tetap sehat ya.
0: Siap.
2: RRI Pro 4 Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka, NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Maesera yang sudah bergabung sore hari ini ya. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi begitu luar biasa. Masih ada beberapa lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda semuanya, tentunya bisa bergabung. Yang mau gabungan langsung bisa bergabung juga. Oke, jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama dengan Taufik Misbun di sore hari ini.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
1: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Shh, seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzias yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzias dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, "Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur." Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, "Yang dikabarkan ini sesuai kenyataan." Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital,

0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada apa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
4: Gak keburu mah, kakak berangkat dulu ya.
3: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
4: Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
3: Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
4: Sama aja, cepet bawa.
3: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih, biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, minggir, awas.
5: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
6: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
5: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
6: Apa? Anak saya kecelakaan? Gak mungkin, Pak.
7: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.
8: Dulur, ojo lali. Rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Pendengar, saat ini di studio sudah menunjukkan pukul 17.27 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Iya.
1: Tugas seorang ibu bukan hanya melahirkan anak.
0: Iya lah terus.
1: Tapi kudu iso goleke bojo kanggo anake.
0: Aku ora cocok piye?
1: Kudu cocok.
0: Kudu cocok.
1: Mulak nombok. Heeh. Iki enek cah wedok tarien tak pe bojo gelem apa ora?
0: Heeh. Sing ndi? Ora wani aku.
1: Hah?
0: Ora wani dipenelengi.
1: Penelengi sapa?
0: Lah sing sing adep debok.
1: Lah iya. Alah wong rek wong elek wae kok.
0: Eh.
1: Hah? Nyatane seprene ya urung waras.
0: Kok urung waras?
1: Ajeng edan.
0: Jenenge to Joko Edan ngono ta.
1: Aduh.

0: kuwi wis dadi karepku coba takonno gelem ra tapek bojo. Tetep ditakoni, Mbok.
1: Ditakoni.
0: Heeh.
1: Le nekone yo piye?
0: Ya, Bu.
1: Kok lanangi lho tapek bojo.
2: Ora apa-apa pancen kuwi sapi ya.
1: Piye iki?
2: Takoni sing alus to nek njaluk sing alus.
1: Coba
2: sing apik, sapa ngerti terus rela dipek ora apa-apa. Dadi sesuk bayaranmu dicoploki 300an.
0: Takoni.
1: Oh iya, Mbak. Nah, iki Mbak Nurhana, Mbak Nurhana asmane. Kersa mboten dipek bojo kalih Mas Basir.
3: Amit-amit aku ndek bojo.
2: Nah, iki
0: ini Mbak.
1: Iya.
0: Ki ngene. Ora apa-apa ditolak tidak bermasalah. Heeh, kabeh nolak ra masalah mboke ya jek enom.
2: Juragan.
0: Ora wong jenenge aku kabeh ditolak tidak bermasalah wong mbokku jek enom iki umpama lho.
2: Ora iso kuwi jenenge geragas. Wong ki jadi laki-laki itu kembang klepu tolak satu cari babu.
0: Kok babu? Mbok. Piye lek tak jiak dhewe.

0: aku ki ya wis 3 taun ra duwe bojo. Umpama pengen bojo piye Mas Kuk?
1: Nah iki yo oh, sorry.
0: Oh, kowe wegah to?
1: Sorry no aku.
0: Tenane.
1: Aku padha karo aku yo nglanggar kuwi bojomu dhewe.
0: Oh, dadi gak gelem.
1: Aku ki nek kanca aja sampe nek mbokmu aku malah gelem aku.
0: Wajar bisa.
1: Iki seniman nganggo aturan kok.

Nggih, matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon ingkang sakmenika tasih manunggal raos. Kula nggih matur nuwun jam 19.44 menit waktu Indonesia Barat. Mantun iki kula nggih kadang ngancani panjenengan sedaya ngantos mangke jam 4.00 waktu Indonesia Barat. Niki Cucak Rowo, wis enak iki lagune.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
10: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda, yang berjuang untuk Indonesia? Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang, Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya, Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main, sama Ape Long. Kenapa kamu, Ape Long? Kenapa kamu di sini, Ape Long? Hei, jangan lari,
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf, Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan, ya?
1: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah, Ape Long, katakan, Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji, Ape Long. Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape, wah. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu, mau ke pasar, Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah, Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya. Ape Long, ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon, Ape Long. Mohon, Ape Long. Terima aku sebagai muridmu, Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong, Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud, asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini,
0: Baiklah, Ape Long. Aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi, Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah, sudah. Ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud, Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat, Ini semua karena dirimu,
0: Iya, minta maaf. Silakan, Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Long Guan, sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Long Guan sudah ada.
1: Pagi, Apek Long. Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Abang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long,
2: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah

Sebelum melangkah, pegang petua. Sebelum berjalan, amanah di padan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin

0: termenggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara. Sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.

0: tu Abang Daud ah.
1: Abang Daud. Oh, Abang Daud.
0: Tanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Apelong ajarkan ke Abang Daud ah.
2: Aduh,
0: orang tua. Hanya susah ini anak ah.
1: Kau menyalahgunakan kepercayaan Apelong ah. Kau buat onal lagi ya? Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lecahkan masyarakat ah?
2: Ah, sudahlah.
1: Hiya.
2: Hentikan semua omong kosongmu itu, Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
1: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Apelong ini ulumu ah.
2: Dulu.
1: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih.
2: Baru tahu.
1: Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
2: Memang
1: dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
2: Apalagi Pak Tua.
1: Aduh Pelong, Pelong. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Apelong sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
2: Ah, ambil sendiri saja lah Pelong ah.
1: Hanya
2: hal begitu saya yang disuruh.
1: Ah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhirmu ah, untuk bulumu ini ya.
2: Ya. Terakhir ya, terakhir ya.
1: Hanya, iya.
2: Terakhir, Belong.
1: Iya.
2: Iya.
1: Hanya, cepatlah.
2: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
1: Hanya Abang Daud ada-ada saja.
2: Iya.
1: Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
2: Nah, begitu.
1: Aku akan jalan di depan Abang Daud ah. Ayo cepat ah.
2: Iya.
1: Hanya.
2: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu Pelong, Pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
1: Kau bicara apa, Abang Daud ah? Kau bisik-bisik apa itu ah?
2: Oh, enggak. Ya, mau bantu Pelong.
1: Bantu ah, kamu harus ikhlas, Abang Daud ah.
2: Iya, tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
1: Iyalah, Abang Daud ah. Awas ada ayam itu ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
2: Mari
1: kita ambil air di sana.
2: Iya.
1: Cepat ah. Kita sudah hampir dekat ah ke sumber air. Cepat ah Abang Daud ah.
2: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai Pak Tua. Masuklah kau ke sungai itu.
1: Pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud ah. Kau memang kurang ajar. Kau dasar kau mulit tak tahu berterima kasih kau.
2: Eh,
1: terima celanganku.
2: Tidak bisa. Ya, kau pikir Pak Tua, kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu Pak Tua. Kau akan menangkapku kan? Tidak bisa Pak Tua, tidak bisa.
1: Kau Abang Daud tak? Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau muridku ya. Sia-sia semua.
2: Ayo serang aku Pak Tua. Ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
1: Kau lupa diri.
0: kebaji, kebaji.
1: Kau lupa diri ya Bang Daud. Pelong gugugulu.
2: Tidak peduli, itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
1: Kau Abang tahu tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
2: Bicaralah sendiri, Pak Tua. Semua kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
1: Kau lihat saja lah, Abang tahu ya.
2: Mati kau, mati kau.
1: Di sisa tenaga tuaku ini ya, kuharap ini ada perjuangan terakhirku untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
2: Tidak bisa. Tidak kena.
1: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu.

0: Maksudnya sih
1: sampai yang Pak Kirun. Pak Kirun.
2: Kulo
1: nggih.
2: Nggih mboten kok. Kulo ngeten kok sama Pak Kirun
1: iki sampean. Kok gateng sampean timbang Pak Kirun.
2: Jelas to, Pak Kirun niku
1: Oh, ini ada griya niki.
2: Kulo latihan.
1: Bapak itu pun di Pak Kirun.
2: Endi medal?
1: Kok iso mbeng nggih. Anu timbang anggo jeneng sampean sinten?
2: Adit.
1: Adit
2: nggih, jeneng.
1: Wah, kulo Kartolo, Mas.
2: Oh. Balat.
1: Wah, anji.
3: Sinten mau mari?
1: Lho, sampean jenenganmu salaman ta?
2: Nggih. Salaman
1: nggih. Pak sinten? Kartolo.
2: Wah,
3: Sugriwa.
1: Saking Surabaya.
2: Oh, Surabaya.
1: Mampir.
2: Oh, mampir. Jadi
1: nggih, enten perlu kali Bapak Ibu. Sik iki timbang anggur ngenteni wonge jula-juli napa, Mas?
2: Jangan kulot.
1: Lho
2: dibayar pinter jenengan.
1: Iki lho enten amplop mungkin sampean iseni.
2: Tengklak kula sing
1: bayar. Nek iso iki. Pokoke iku gampang.
2: Oke. Enten nggih.
1: Nggih, monggo.
2: Oke, monggo.
1: Dicicingi.
2: Ajeng nyuwun pinten?
1: Ya. Nyuwun kali gangsa. Iki kula pretelane tak go mule. Ora sama. Nggih, niki lho nggih.
2: Nggih, ro niki ro. Lah nek niki
1: Tak menten wolulas kabeh ngelekno ketiban gendeng wak menteng tengu.

0: muka mas.
1: Kula atur nggih kula.
0: Benten tukang babok sing apik sampean kandhani sampean telepon kula.
1: Nggih napa?
0: Kangge kula kan dalang mas.
1: Nggih. Oh, ajeng iki dalang.
0: Dalang tapi critane iso separuh ga iso terusan iki mas.
1: Kandhane wis separuh to, Pak.
0: Nggih, bae blanja. Monggo muga ati-ati.
1: Atos-atos mung iki moge biasane ketemu.
0: Nggih, Om. Masih dengkul yo atos. Atos-atos. Iki masker. Masker, mati joprek, tangan ini masker, masker on.
2: Enak suara kerana uang, enak suara ni kerana uangi.
0: Wah kata arak ini, tumu, mas, lo mas
2: biasa nengi onok uangi, onok suara ya onok uangi.
0: Niki radio.
2: Batu mak ini.
0: Radio mas, onok suara kan uangi. Mas,
2: gawat tu mak siapa?
0: Kulo
2: sinten?
0: Kulo.
2: Kulo sinten?
0: Kartolo. Ngadep rene.
2: Oh. Alah.
0: Yo jauh nggih, sampeyan tak kenen.
2: Ora apa-apa.
0: Saya ngadem mriki. Wis, Pak. Wo lah ngarep nguri padha.
2: Ana ngarep nguri padha atrepes kabeh.
0: Disepuran Mas rada kusro kulo.
2: Takit zebra.
0: Lapo nggih selambu.
2: Lapo nggih serbet.
0: Ini taplak.
2: Ini bungkus kacang.
0: Wis, kok iso. Wong gak tau ketemu kok iso.
2: Telo.
0: Yo. Gethuk.
2: Jemek.
0: Emong gak mangan iku jemek.
2: Dadi terus
0: ne. Mas iki lek omahe balik nama kula ya napa kira-kira?
2: Apa?
0: Omah iki balik nama kula.
2: Sampeyan iku jane wong gendeng napa? Omah kok balik nama, balik nama ni ku yo kendaraan. Omah kok balik nama, STNK balik nama iso. Omah kok balik nama, sampean balik kiri mawon.
0: Sejak itu lambin lo kau kipas angin. Ngomong di Jenny, be oleh balik nama jeneng kula lo menono. Kula ni anak yatim mas.
2: Oh anak yatim tu omah yo kon wei. Beras kon wei. Sepeda kon wei. Bok sampean ta, mak sampean ta, bapak sampean ta kula. Sampean nganggep kula niku napa?
0: Ben kula anggap wong.
2: Anggap celeng.
0: Kaya
2: padake marang tuamu apa?
0: Iku nggih darah tinggi paling.
2: Ora darah tinggi tok, darah rendah ya darah piye tak parani.
0: Kula mampir iku wau.
2: Alhamdulillah. Anjak sono.
0: Nggih.
2: Silaturahmi.
0: Tumbas paku teko tukun wau.
2: Nggih maku napa?
0: Tuku paku bumi.
2: Heh?
0: Paku bumi.
2: Paku bumi. Mbok golek paku butun. Paku bumi dituku nggih maku sampean niku napa?
0: Mung mboten nggih golek nggih ndandani omah.
2: Oh ndandani omah.
0: Omah enten omah didol sampur ta?
2: Omahe tawon.
0: Nggih enak lawange akeh.
2: Omah tawon kok nuku.
0: Lho nggih omah biasa.
2: Sampe tuwa ngerti nek kula wong sugih nggih dhuwit dadi iso tuku apa-apa.
0: Nggih ten surat kabar pun kirun
2: leh
0: curun kirun sugih hutang tapi nyaur tapi nyece
2: tapi rak bayar
0: tapi hutang mana
2: tapi rak kredit
0: wis gak nontek kula iki aku kangen kula mas ya apa sih
2: kangen nggih pancene kanca lapas
0: opo
2: karo kaya opo oh biasa niki wah kula niku mburi niku apa sing rene.
0: Napa man?
2: Gombal. Pacul.
0: Karena dulu saya kata nyusuh.
2: Saya nyusuh, jadi aku mampu kok.
0: Kulo niki dikandani konco-konco lo, dimangun seniman kontrol tahun ya sekarang. Buka-buka.
2: Buka napa?
0: Kulo ini buka dadu dia, arah-arah itu.
2: Napa?
0: Dadu.
2: Buka dadu karena saya main purun kulo modali.
0: Napa?
2: Nek gelem buka ya.
0: Napa?
2: Nek saya main buka membuka kula modali.
0: Napa?
2: Wis mesti sukses. Linggis karo kunci Inggris. Sampeyan buka tokone Waktun.
0: Terus konangan.
2: Aku linggis.
0: Konangan?
2: Ora cukup.
0: Cukup.
2: Heeh.
0: Kula nyiri lambene napa?
2: Napa?
0: Gambel mangan kulite duren.
2: Nyek. Wong lambe ngomong kulite durian. Kulite mangkis pok opai.
3: Yang panas kabare.
2: Lejen. Sampeyan jan iki wah tenan kok.
3: Wah kuceluk jan iki tambah.
2: Kuceluk boten ngoten. Jakarta lho kok cek awete. Jakarta lho kok cek awete. Kabeh wong ngomong cek awete.
3: Nggih.
2: Umur pinten?
3: 75, Mas.
2: Alah, pakaian ceket. Ceket.
3: Wala mulane suwidak kok dinyang ceket.
2: Iki semangka ta. Umur kok nyang-nyangane oleh ya selawe.
3: Dek dhewe kaya ngono kok tambah mudun.
2: Wingi lho dinyang wong 250.
3: Lho wingi lho gak takenno.
2: Ya wena apa?
3: Ya mau lho.
2: Mau ya tak jaluk.
4: Burung rasa ku kok.
3: Ya sen blek. Nene wedi pecang kok nglironi aku.
2: Biasane blek-blek
3: ngono. Anu bojone ansel pundi sak ning ganti ta?
2: Nen?
3: Bojo sampean ganti napa?
2: Tasik sing selawas. Jane arep kloperke.
3: Pirang taun sih?
2: No,
3: nah, pirang taun.
2: Ya ampun enten 20 taun.
3: Wis wayahe ganti, Mas.
2: Jarangan.
3: Sampeyan dereng bosen?
2: 20 taun dene wis bosen. Badhe sampean surut.
3: Mboten, mboten.
2: Lenceng.
3: Enten daya kok gak mbagekno.
2: Aku kok rumah saku. Waalaikumsalam. Salah.
3: Bu, kula arep cangi niki.
5: Ala taru ta iki, Mang?
2: Dudu.
5: Apa iku?
2: Banjar Jadu. Kok ngerti ana wong lanang ya tamu.
5: Lah wong gak ketok nang ngene njaba nek ana wong.
3: Budi sampean kok persis bojoku lho iki.
2: Nggih. Kalau kula sawang foto niki, iki kaya fotone anu nek kaset-kaset put. Duk anu kuwi. Dik, apa iki kaya bojone Kartolo
5: aku. Lah pose, kok padha-padha.
3: Kula kala jak kembar kare niki.
2: Persis ya.
3: Nggih, persis.
2: Bojo sampean nek tini.
3: Nggih.
2: Niki tenong.
3: Mboten timah.
2: Mboten timah.
5: Kula timah, dawane nyoder lambe sampean.
3: Lho, bojoku ngoten wani mboten.
2: Salahe jenenge wong sampean le timah.
3: Lah ndur duduk bojone kok wani nyelatu.
2: Lah sampean yo ngelokne wani ngelokne timah.
3: Dereng dhewe
2: bojone kok ngelok nang?
3: Dereng dhewe anak.
2: Ha dhewe anak ora ono urusan sampean.
3: Kula sampean pe anak angkat.
2: Yang pergi berjaket klobru nih.
3: Wah, lancar.
2: Wis padha tuwek anak angkat.
3: Kok iso?
2: Urung tau peni malah ngrusak bojoku.
3: Napa ya ring rusak bojone, Pak?
2: Lah bojone persis sampean kok.
3: Wong persis.
2: Ora petuk sinau mah nggarap niki.
3: Ya bojoku kula niku pinter masak, Mas. Masak padha moro iku enak.
2: Masak padha moro
3: ngono. Ono daging moro dimasak. Tikus moro dimasak.
2: Kalau tiku masakan podo moro.
3: Nggih.
2: Dadi opoe moro dimasak?
3: Masak.
2: Moro dimasak. Oh, niku podo ali sayur sumbang.
3: Napa?
2: Jangkrik itu sumbangan lagi di sayur lagi sumbangan.
5: Lah niki wae kula pun masak temburi.
3: Masak napa, Dik?
5: Aspal.
2: Digodhog purun ta nek sampean pengen di
3: tamu dikek aspal. Pokor ta bojo sampean.
2: Ancen ngeten iki, karepe niku masakan rawon sing irenge kaya aspal.
3: Tapi nek bojo kula ngene ya tak kaplok.
2: Sapa?
3: Yo, bujung kula muni men tak kaplok.
2: Semen tamu nopar kedu kula. Lah kan, bojo sampean kaplok ku monggo niki bojo kula.
5: Lah wong rabi niku mboten damel kaplok-kaplok.
2: Ngono.
5: Maksud sampean niku petinju napa-napa? Wong kaplok-kaplok no. Yo delok ta, salahe wong. Dume wong wedok gak sembarangan, wong lanang pun menang-menang dhewe. Sembarangan iki diatur.
3: Mari iki bojo sampean setruk mari. Ngomong gak ono larane.
2: Gak ono larane pancene ciri waci lelewo gino wanati janjar sum yang semece nek ulane. Banyolan lawas.
3: Sormane jono ulane.
2: Aja kelo becarane ngoten lho.
5: Kok digoleki.
3: Lek ngoten lek meneten suguhan iku tak balik nggih.
2: Gek kula nek tedak yo kula jak koso kok tirakat. Kowe nek tamu tirakat gak sapok gak sakmem. Wong niku nek gelem tirakat tapi mertamu ten omahe wong ora ana suguhane tirakat lho niku apik.
3: Iki nek dina Senin, kula Senin kali Kamis niku
2: nek Senin
3: iso nyenen,
2: nek Kamis
3: prei.
2: Mboten ngemi. Banyak kula mboten cetuk sampean kula ngerti. Saiki iso oke ge sampean.
5: Lah nek kula niku mertamu nang mewu wong nek gak disugu ya perasaan ya nang mule.
3: Mboten kan. Kate tak gebuk kursi ge.
2: Aku ingin nang omah iki. Sepatu bel mboten enten ten iki.
3: Lipat balan.
2: Nek sepatu bel gak ono berarti bal-balan.
3: Nggih.
2: Kula mriko biasanya raket bulu tangkis neng cendelan lawang koyo kaono
3: badminton
2: badminton yeah. Wah luar biasa kalau yeah. Mereka melek tekan karo batok kok gak ono
3: ya sampean beton iki kok wong wingi
5: sampai kok ya terampil lah kok gowo tekan batok barang
2: ya tak umpami
3: aku ngenteni kit mantu
5: dicitak
3: dhisik. Dicitak sih. Kan dicitak ngatur wong ngaten iku angel. Sing gampang diatur wong baris niku gampang.
2: Wong baris kok gampang
3: diatur. Nah, berkumpul. Nek niki angel aturane bojo sampe.
5: Balang.
3: Lho.
5: Kan
3: sing dipegat. Nang omahku sik. Guyon.
2: Guyon bojone wong pegat sing diatur gampang ki ora kok wong baris tok.
3: Napa?
2: Mas yo bebek yo. Ngidul kabeh.
3: Ngidul sitok,
2: ngalur kabeh.
3: Terus sing mimpin.
2: Ya ngancane nek sampeyan nek pengin weruh, kula nek Sabtu sampeyan teng nggen kula.
3: Lah lho,
2: kula bebeki. Mangsaku aku lapo mimpin bebek kok.
3: Wis ngeten mawon nek kula nyuwun pamit nggih.
2: Nggih. Antuk waras, antuk selamat.
3: Mbak kula langsung Mbak.
5: Nggih.
2: Mbak sampeyan ta? Sampeyan kok nyelok niki Mbak niku kamu pirang perkara.
3: Bojo sampeyan to.
2: Ora iso nyelok Bu.
3: Bu.
2: Mama
3: deng.
5: Heh. Bu
2: deng.
3: Sing ngomong budeng sapa?
5: Sampeyan iki mau.
3: Wong Bu sing ngomong budeng kae dhewe kok.
2: Lah sampeyan Bu ale deng kok.
3: Enggak. Napa?
2: Deng Bu. Budek.
3: Lho kok budek?
2: Bojo kula iki. Pun macam-macam aja guyang guyu padane petuk bojo sampeyan.
3: Sampeyan durung bosen ta?
5: Lho. Heh. Kita bosan-bosanan ini bosan-bosanan
3: sih bojo kula
5: mboten
3: muring-muring
2: muring-muring tirane setupai mateke jajan sungkan sing waci lewo kino mati sor meja ne ulane
3: balik mah pun gulung pamit bae
2: nggereke
3: nggih
2: nggih ati-ati nggih
3: bojo mereng ngono kok enak
2: lho lalane apa sih urusan kasele sampean apa niki bojo kula kok sampean niku
3: nggih pun men pamit nggih
2: mulih karepmu ora karepmu
3: meja iki sing kanggo to
2: kok iso meja barang arep digowo oh klambine koyo zebra
3: koyo kiro
2: oh kaya karbolo ana tamu gak sa hormat
5: sampean iki yo
2: pancet apa
5: sampeyan gumulane wong ngono-ngono iku. Aduh, mbok mikir ta mikir. Bergaul iku mbok sing rada menguntungkan titik. Senengane bergaul ambek wong ngono-ngono.
2: Aja milih-milih.
5: Alah
2: kanca.
5: Golek kanca ta milih-milih lapane lha ketekore.
2: Lah kon tambel apa sih?
5: Tambel apa? Delok ta, tabuhan sak perangkat kari gender tok iki lho. Ya gumulane wong ngono-ngono iku sampeyan.
2: Dene awake dhewe dol tenungku kok didol sitok-sitok terus ora iso tuku.
5: Dadi niku apa? Sampeyan niku usaha-usaha tapi tak gak iso menguntungkan.
2: Kowe wong wedok iso mumaidi wong lanang tok.
5: Lah iyalah,
2: aku kurangne apa nduwe bojo kowe?
5: Ya kek kurangne.
2: Jaluk ceking wis takon kuru. Ya angel dikurokne. Kowe iki jaluk keriting. Jaluk disemir rambutnya, semir merah. Kemasamu kemamang dah.
5: Lah apa aku jaluk semir merah. Aku ki ngomong sama usaha, iku usaha sing bener.
2: Eneke ya kur ngene iki ya tampone ngene iki syukurana.
5: Alah. Wis sampeyan gak iso menguntungkan jelas males aku mangane pergaulan sama kan. Aku tak anu.
2: Saiki muni males-males. Jaman aku cek kaya Arjuna, kowe bolak-balik mas-mes cak.
5: Apa? Sampe ngomong kaya Arjuna?
2: Arjuna
5: mana kates? Walah.
2: Arjuna mana kates? Mulai Wahyu Makuta Rama apa? Bangsamu kowe nek ora trima duwe bojo aku ya sak karepmu.
5: Oh iya, oke. Iku sing tak golek yang kene. Males aku nggo sak bojo sampean
2: iki. Lho. Wong seneng kon.
5: Iya, oke.
2: Wajak gegeran tenan.
5: Nyengkleh aku saiki.
2: Setali tiga wan setali agel.
5: Aku mbok namoni Atim.
2: Atim apa?
5: Atim iki kok sing arep tuku kotak, sing ono anu dipecet bedek metu duwike.
2: Oh, Atim. Wah, tak desa.
5: Apa iku?
2: Banking donat.
5: Apa yang donat?
2: Banking ku lho, banking Atim.
5: Iku
2: ATM. ATM. Kok N?
5: M burine.
2: Sakatku M ora karepmu, aku ora urusan.
5: Aku wis males nek ngene kene, sebab sampean gak kena ditoto, gak kena diatur, sampean ngentekno bondo tok. Males aku usaha dhewe.
2: Alah usaha apa? Kowe wong wedok arep usaha apa?
5: Urus aku.
2: Melayu ya keserimpet rokon.
5: Keserimpet
2: jarit.
5: Gak, wong aku saiki celonoan.
2: Lah kalahku kuwi.
5: Lah do aku keserimpet.
2: Nek ora seneng karo aku baleno banyu susu. Kowe mimi aku ora kan.
5: Lah apa aku?
2: Lah iya, rumangsamu. Wong wedok kaya wedok-wedok dhewe.
5: Lah iya.
2: Masa wong tandur karo wedok kabeh.
5: Alah masa wong lanang-lanang dhewe ta sampean.
2: Iya.
5: Lantek lo lanang.
2: Masa wong wedok kok wedok kowe dhewe. Lho, polwan te wedok kabeh.
5: Ya iya. Nek potongan karo sampean ngene kalah, nunggon-nunggonku lho kuntingan.
2: Alah wong wedok kaya limbuk nunggonku akeh.
5: Gak nuruti sampean. Nyengkre,
2: go. Nyengkre, nyengkre, aduh, nyengkre. Gumun ngono papi halah. Wah, dunia tidak selebar daun kelor. Kembang lebu, buang satu, ambil seribu. Duh.
5: Apa kecak sing wes iku?
2: Lah kene jam sakke ta nyawang aku. Bentino shopping, bentino ngelencer, nuruti kocok-kocokmu kaya.
5: Loh, orang itu butuh hiburan, nyeneng no bojo itu pahala sampe ngerti. Lek ngerti bojo ini, koyok ini kapa ya kak? Bojo ini sapa itu bojo ini cak kenteng loh. Kurang bangga apa sampean, aku yang isi.
2: Bangga, sampe ngerti. Omah walu yang tek, tak del. Bagus dulu sampe aku kontrak.
5: Kamu
2: mobil papa itu lentek mau jalan aku nanti ngejek
5: mobil apa ayo
2: gak duwe ya
5: kok gak duwe mobil kok yang rembes ya gak duwe mobil kok ya wes sampe ke Sita lah sampe niku lho kok adikku kate rekreasi perhiasanku wes glowing pakaianku koyo ngene lah kok sampe koyo kate budal mancing ngene
2: rekreasi om.
5: Loh,
2: aku nek nyawang kowe dadak ngono-ngono sakit hatiku.
5: Isa loro ta? Jane kan kok malah seneng bojone sapa kok malah sakit iku.
2: Seneng-seneng piye? Lumo nganggo ngene nek nang omah nek turu nganggo celana jin. Aku ayo kesulitan.
5: Kesulitan nek
2: omah iki macak ngene.
5: Kabeh ku carane, Mas yo aku gawe celana jin, Mas yo aku gawe apa? Apa iki kabeh iki? Apa iki? Tiga utane.
2: Wis ngono kuwi.
5: Aku ndelok sampean iki antara melas yo kudu nguyuh. Wis gak iso. Pokoke ayo saiki budal. Ayo budal. Aku wis
2: terus terange. Terus terang aku wis ora kuat di bojowo.
5: Sampeyan aja ngomong ngono lho ya. Ada ngisiki. Aku dhewe kuwi wis tak empat-empat cak kebiyen niku. Kanca-kanca aku koyo ngono. Duwe iso nandi-nandi. Wis sampe gak ngene iki sambat. Ya wis. Sampe lek gak pentang karo aku, wis adhe pisah mulai dino iki tak tinggal sampean.
2: Tinggalen nek mau tinggal rapopo.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
9: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: 10 bojo anggere bengi paling mbok tiga delok kape rapopo wong wedok sane mung
1: dalane ndi ya tenan ngene mekono iki
0: ajeng ndak ndi
1: oh asal
0: anu gak gadah kepiar
1: dalem
0: tak lintu kepiar wonten dhuwit receh
1: oh wow anu salah nggih nyuwun sampun nggih kan kula mboten nyuwun sampun
0: mboten kula badhe ijol
1: oh alah apa
0: wonten dhuwit kok mung 10
1: mboten apa-apa
0: nyuwun sampun nggih
1: kok piambakan
0: nggih ya aja ngali sinten wong ya wis urip dhewe
1: kok nggih ta
0: nggih
1: lho mboten anu gak ada keluarga
0: riyen gadah wau niku tesih gadah
1: nggih
0: nggih
1: terus
0: pon kula ijolke wong ya wis suwe lho omah-omah cara sil ya wis bocor nggih cara oli ya wayah ngetap kula mboten kuat jujur mboten kuat
1: lho terus sakniki
0: bojo kula niku sesasi niku jatahe minimal mesti 200 uta satu bulan itu pengeluaran minimal 200 juta padahal penghasilan saya cuma 300 ribu bayangkan
1: lah terus pados tekoran apa nih
0: alah pokoknya omah sawah ludes ini uripe niku mari kanca-kancane ngoten niku dolan shopping
1: lah niku jenenge wong wedok pemborosa
0: jenah boros
1: lah nggih nek kula nggih mboten ah wong kula niku nggih saged dados pedaringan nek kula
0: dengan kok ya dhewe ya Pak Ede iki ya
1: nggih kula nggih piyambak kok
0: tenang
1: nggih wong jujur itu kan gak ngelak duwe senasa dipertahankan bagaimana tapi kalau memang sudah gak jujur bagaimana lagi, gak sampun kalau lepas mawon, ya ecot yang mbak An nyatan
0: lu duwe kok ecot, ngapsi
1: yo, sampun kok
0: kalau naik rumah wedok, cecahnya kena ngudaringan itu halal, kalau sok makan gantal
1: lu gak?
0: Ngelopo sih dengar, kalau pangan
1: Mboten sama sama, mboten sama bantal. Kula masakaken sing empuk-empuk mawon.
0: Saestu.
1: Nggih.
0: Lah timbang lah. Jenengan saestu jen.
1: Nggih.
0: Sumpah. Iki upama. Nggih. Wong yo kula nggih dhewe.
1: Nggih.
0: Nggih ta?
1: Alah nggih, lah wong sepadha gedene ae lho.
0: Upama nggon iki mulih tenggen kula. Kula tak omong kalih yang sepuh nek kula sing riyen pun kula lepas gantos jenengan kira-kira ngoten jenengan pripun
1: dere akan mawon kamar
0: tenane salam jari jupil saestu
1: nggih monggo
0: yo nek ngono rasa bosah oh mosok ibu menawi keparen dalu menika kula badhe nyuwun ngaten yo gak penak mas aku
1: iku
0: wis penak omongan biasa
1: lah saiki kan iki enek anu warung nang kono
0: tenan
1: ayo
0: mangan mangan sing enak ayo

malah bebas masak-masak sendiri, minum-minum sendiri, es tenang magisiat pokoknya, masak-masak sendiri, minum-minum sendiri, es gak perlu pusing mau itu ya.

0: diri, mari ku temani.
1: Apunten, mboten semerapek wonten tiyang, Cak.
0: Ki kula pancen celek.
1: Nggih, kono sungatan.
0: Bulan. Rembulan. Matahari. Beribu bintang di langit, ternyata hari ini yang gemerlap adalah wajahmu. Senyumannya orang yang mendapat arisan tidak semanis senyummu.
1: Ngapain dari arisan toh?
0: Gih arisan dok. Arisan dok.
1: Ke arisan dok gini.
0: Dere neplang neplak neplang naken.
1: Neplak neplak neplang.
0: Dere nepang agak. Angsal pitepi tepungan tepung
1: tepung apa kanji tepung terigu napaipun
0: asal pitepungan mananya
1: tepungannya asal namanya
0: mananya
1: namanya
0: ya mana asmane sih dengan wajahnya, namanya Dewi, ternyata wajahnya juga bersinar seperti Dewi turun dari kayangan. Kok tidak ijen lah garwane ten pundi, bojone ten pundi.
1: Bojo kula?
0: Iye.
1: Bojo kula pun kula cendelaken, Cak. Kula cendelaken.
0: Bojo sampean apa? Kaya blangkon kaya kopluk kok dicentelne.
1: Mboten nuwun sewu.
0: Nggih.
1: Anu nggih bloko mawon nggih. Kula sampun mboten nggadah bojo.
0: Ijen.
1: Nggih sampun ijennya.
0: Wow.
1: Kok
0: secantik sampean tuh ijen.
1: Nggih kula ijen.
0: Enggak ada temannya.
1: Mboten.
0: Hari gini wanita cantik tanpa suami yang bertanggung jawab, oh kecut, ketinggalan kuno.
1: Tapi pun ancen pun boten cocok kok. Nuwun sewu lah, jenengan kok boten sareng anu mungkin istrinya.
0: Bojo kula.
1: Nggih.
0: Pasangan kula.
1: Ngapunten lho nggih.
0: Kok ijen.
1: Nggih.
0: Ketemu sampean ya ijen lah bojone nang ndi?
1: Nggih.
0: Sampun kula godhok.
1: Tunggu kalau wingi?
0: Nggih, pun kula godhok hingga rica-rica. Artinya saya sendirian.
1: Nggih.
0: Kula godhok.
1: Nang sewu asmanipun sinten?
0: Nami kula.
1: Nggih.
0: Kirun. Nomor WA wonten.
1: Nomor WA. Oh, wonten nggih.
0: Nomor WA ne wonten.
1: Nggih wonten.
0: Pripun carane WA sampean? Carane.
1: Jenengan niku pripun? Wong handphone apik-apik ngeten kok nggih mboten saged.
0: Niki kula badhe gantri.
1: Oh, kan
0: sing masa sekarang. HP Android.
1: Android. Biasa
0: nih ya, ya.
1: Lebih canggih
0: Androidit apa?
1: Android?
0: Nah, niku
1: sampai kaget aku
0: Android, no, kasih lo Indro niku
1: Badi, niku Indro, nggih
0: nun sewu, nun sewu
1: ngapunten lho,
0: nggih kula ijen sampean ijen
1: kula nggih ijen
0: aja, cawito iman-iman sekno maju kok ijen terus yang mengayomi siapa yang menafkahi lahir dan batin siapa
1: nggih, mbak menawi nggih jodoh nih ketemu wonten mriki ngoten
0: mana? Jodohnya ketemu tenriki.
1: Nggih,
0: sampean nyemoni.
1: Boten, mbak menawi nggih cocok ngoten.
0: Kula mboten namung cocok jancok gari cok gari cocok cocok ketemu sampean mak mesemak sret mak plengeh langsung belalah dadaku di dalam jantungku ada tulisan I love you
1: langsung tembak di tempat nggih kula nggih saya merasa nyaman ngoten kalian Cak Kirun
0: iki berhubung perkenalan ini kelihatannya cocok Kulo panceni selira kulo gisang kados sampean ngoten.
1: Sama Cak Kiro.
0: Bojo kulo sing pun kulo godhog niku kowe meh persis karo sampean.
1: Lho, nggih mboten purun kulo Mas. Meski meh mboten kulo mboten kulo dipadak-padak.
0: Mboten kulo padak-padakne tapi lagu lagiannya. Tiap harinya senyumannya ngendikane ngomongi meh padha sampean. Monggo.
1: Terus,
0: untuk pertama perkenalan bukan saya mencoba akan wanita saya hargai dengan uang tidak namun kebetulan ngomong tok gak nganggu ngombe kecut ini kan tersumpur kampret
1: kenapa niku?
0: Kuku niku lho
1: sumpur kampret?
0: Super kampret
1: supermarket
0: ya, sampean mriko sampean tuku minuman sing kira-kira ten gulu sampean nek diuluki metu galer-galer ketok. Mergo kulit sampean iku jan kuning ngemu giring.
1: Napa malem iku?
0: Nggih. Monggo, kak atuh mbah minuman. Pun tukokne kabeh. Nek perlu engko sak bakul-bakul dituku.
1: Nanti diminum berdua di sini.
0: Diminum kulon tenten iki. Nanti diminum berdua buat jagongan.
1: Oh iya. Oke, Cak Kirun saya tak beli.
0: Oke, oke.
1: Dia menunggu saya.
0: Oke, Adewi. Adewi. Ya, alhamdulillah. Batang bekecot nih.
2: Wonten sampean niku tarani dhuwur iki koyo piye?
0: Bekecot kok batang. Aku parani dulur, parani dulur. Mangsaku
2: cengilih terok
0: aku yar kongkonan kowe takon golek gedhong nek kowe mung terok aku arep ngongkon awakmu jane arep golek awakmu takon nyewa gedhong
2: ajeng nopo
0: lho gak kuwi kabar
2: nopo
0: mbok demu e
2: nggih
0: wis tak dol iki aku kuwane bebasan tuku pesta lawas iki aku tuku montor anyar
2: Rabi mele,
0: Rabi nelo, wong mampu.
2: Nyek kulo sampean.
0: Nyek.
2: Nyek kulo sampean.
0: Lho aku kan Rabi nek kok.
2: Lah kulo gajeng Rabi sing bojo kulo riyen niko.
0: Heeh.
2: Nika pun kulo lepas.
0: Terus
2: ibarate kulo ngelepas mobil sedan. Niki kulo tuku montik. Wes roso
0: niki. Tur tanpa persneran.
2: Walah pun anteng.
0: Metik kae.
2: Metik.
0: Padha nek. Nek ngono wong loro,
2: nggih.
0: Engko resepsine.
2: Pripun penake?
0: Aja nganti gak kalah karo wong resepsi-resepsi.
2: Jelas.
0: Makan prasmanan.
2: Makan
0: jalan.
2: Makan jalan.
0: Segone ning Surabaya, sayure ning Sarangan.
2: Ngombene?
0: Ngombene ning Tulungagung. Tamu kuwi pokoke dijak wisata. Engko minumane gak sah digadhe gelas.
2: Napa?
0: Es godoran.
2: Godoran
0: dicencang,
2: nggih.
0: Soki sirup tamu teko kon dilat. Tamu teko kon dilat.
2: Kuwi apik niku.
0: Oke. Tak kenali.
2: Napa mriki?
0: Ya iki mau tak kon tuku minuman.
2: Lah, kaya ngerti menek
0: sayang.
1: Cak Kira.
0: Sayang.
1: Sayang.
0: Wis mok borong.
1: Duh, tak pikir-pikir nek timbangane tuku minuman ngono kok ya nang restoran ae.
0: Aku ngelepas tok tronton iki entuk oh metik ya itu.
1: Nang restoran ae lah. Ngapain beli dikit
0: nanti kan. Petuk pun aku bakal bekecot.
1: Nah. Sapa?
0: Lah.
1: Nutupi aku
0: tau tenang, rasanya
2: sugoten
0: gue diloknya wedus pun kacil gak apa-apa
2: ini sampe ntar cepat gunting
0: nyapa?
2: Gue gunting jin, nek guru
0: mau nyapa?
1: Gunting jin
0: Mary weh, Mary
2: nyapa Mary
0: gue aku di bujuk ke Mary sampe
2: klotuk di bujuk pulau
0: bujuk ke
1: iri sawangane. Iku tak bujuk sampean. Sik, lha apa kok sang parak ngene pedet iki? Ya wis aja.
0: Lah terus teronton mak gowong.
1: Malah pun medit-medit akan calon bojo.
0: Calon bojo kok. Hati bang kowe karo batang bekecot lho.
2: Aku sing batang-batange. Piye saya?
0: Iki calon bojomu. Kecewa kowe wis to kecewa. Wis kecewa piye? Alah-alah kuwi nek turu gereng. Kayak kol diesel kalo
2: sampean yo kecewa.
0: Nyapa?
2: Niki nek turu sirah nang kudul sikile nang etan.
0: Oh munyer.
1: Lho, sampe iki ngono bojoku.
2: Iki.
1: Iki bojoku.
2: Sampean kula ngomong iki.
0: Apa?
2: Niki bojoku lho.
1: Lah iki cak sing tak omong mau bojoku mau. Ya apa ngene iki?
0: Wis kono, kowe aku tau, iki gua iki entuk iki bareng kowe. Alah, kecewa kowe. Iki bojoku.
3: Cek iki kok. Alah rek, wong papat iso nggupono dunia internet.
1: Eh, nyelok dhewe bayi iki lan apa?
3: Bukun bayi bathokmu ngono.
1: Ngono semono lho, Cak.
3: Iki lagi apa kampung rebut wong.
0: Lah kene apa? Kene urusan apa-apa kowe rene bir jabir.
3: Dengkul mengrocet. Kae iki urusan apa?
1: Lho. Nyaten lho niki mau. Kula geger mek bojo kula.
3: Pau nika.
0: Nyaten.
1: Padu. Aku nyai krim minggat.
0: Ya terus.
1: Mari ora dalan ketemu iki.
3: Padha gone kandhangku.
1: Heeh, lha kowe iki kene ati, basa ketemu ambe iku ya
0: apa? Lah aku pisah karo kowe entuk iki.
1: Lah padha, padha. Gak ngerti nek iku bojone iki.
2: Lho, kula padu kae niku, iku kula lunga, kula rabi niki.
3: Wis tapi lak durung dirapi e.
0: Dereng. Cek nyang-nyangan.
1: Eh, nyang-nyangan yo apa sih, Cak?
3: Tak geger dipek jalan tengah.
0: Lupa jalan tengah sih, mau aku jalan eh?
3: Lho kan jalan mana?
0: Aku iki ya. Mau aku karo salon 12-an.
3: Kocong ngapun.
0: Unine jejes.
1: Lah sampe ini kok.
0: Rasa jejuk.
1: Kalo ngebatan poran kalo pengil sepeda.
0: Juga.
2: Aku ya mau.
1: Sampe ngapin tak. Mau sampe jaman jasel rusak.
0: Lah iya. Kok iso pentil sepeda.
3: Ini lho pertama rumah tangga api. Kok si sulak kayak gini balen naik.
0: Rasanya lo polisi, cukup iki ae.
1: Solusi.
3: Budek kan solusi kok bu.
1: Solusi. Wes saiki ngene. Wes gak usah gegak-gegak. Iki
3: bali ra.
1: Iki. Yo bali.
3: Ae temno ngene wis iki gak usah rono.
0: Nggih.
3: Ae.
1: Nggih.
3: Nggih. Lho aku.
0: Nggih. Gampang.
3: Apa?
0: Tenang. Tawene bebekku.
1: Hah?
3: Bebekmu peok.
4: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Kalau dari segi kondisi penglihatan, saya itu masuk kategori low vision, zona netral loh.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar
2: apa?
1: Anak-anak SLB.
3: Alasan dia mengajar di sini untuk anak-anak
4: S. Itu sendiri. Hasilnya berapa? Siapa yang menemukan hasil pertama langsung bilang ke depan, tulis di depan. Ayo, gitu.
5: Lahir sebagai penyandang disabilitas tidak membuat patah semangat untuk tetap membantu di antara sesama. Hal ini menjadi tekad bagi dua sosok guru penyandang disabilitas yang saat ini sedang berjibaku dengan rutinitas mengajar dan berbagi semangat agar adik-adik difabel di SDLB dan SMPLB Kota Sorong tidak putus sekolah. Sebaliknya, tetap semangat menggapai cita-cita di tengah keterbatasan secara fisik yang dimiliki. Deki Saul Aronggear, guru jebolan program studi pendidikan jasmani Universitas Pendidikan Muhammadiyah Uni Muda Sorong ini begitu bersemangat mengajar bidang studi olahraga di SMPLB Kota Sorong dengan berbekal gerakan bahasa tubuh. Siswa-siswi SMPLB mengikuti setiap gerakan olahraga yang diperagakan. Dituturkan Deki dengan dibantu Sugeng, guru bantu penerjemah bahasa isyarat mengutarakan alasannya menjadi guru yakni agar dapat mengabdikan diri, membantu anak-anak penyandang disabilitas yang sedang bersekolah di SMPLB tempatnya mengajar saat ini.
1: Alasan saya menjadi guru ingin mengajar
2: apa?
1: Anak-anak SLB.
3: Alasan dia mengajar di sini untuk anak-anak.
5: Tidak jauh berbeda dengan Deki Aronggear, Fandi Dawenan, guru difabel tunanetra lulusan pasca sarjana Flinders University Australia ini mengaku bahagia dapat mengabdikan diri menjadi guru di SDLB Kota Sorong sebab cita-cita ini, kata Fandi, telah diimpikan sejak kecil. Menurut Fandi, dengan menjadi guru maka dirinya akan dapat membagikan pengetahuan dan pengalaman dalam mendapatkan pendidikan hingga ke jenjang yang lebih tinggi.
0: Kenapa saya itu termotivasi untuk mengajar? Karena dari kecil loh, kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, selalu saya bilang mau jadi guru. Itu dari kecil memang itu ada dalam apa istilahnya hati saya. Jadi memang saya passionnya itu, pengennya itu. Saya mau jadi guru. Saya bilang akhirnya ya udah berjalan seiring berjalannya waktu saya mengalir aja. Betul, saya sekarang jadi guru. Kenapa saya ingin kembali mengabdi di alma mater saya dan mengajar anak-anak disabilitas juga khususnya yang tunanetra? Karena saya betul-betul mengalami bagaimana yang namanya sulitnya ketika belajar tanpa misalkan kadang gurunya juga kesulitan kalau tidak tahu metode yang tepat.
5: Setelah lulus SMA, Fandi melanjutkan pendidikan sastra Inggris ke Universitas 45 Makassar. Di kampus ini, Fandi diterima dengan senang hati meski proses pendidikan dijalankan secara umum karena ketidaktersediaan sarana pendukung bagi mahasiswa difabel.
0: Ya, memang saya agak tertinggal di beberapa bidang studi karena mungkin memang gurunya bilang, saya tidak tahu cara ngajarnya, tapi saya yakin kalau memang saya tahu pasti kamu bisa, karena di mata pelajaran lain kamu bisa. Nah, selalu saya lanjut S1 Sastra Inggris di Universitas 45 Makassar, kemudian saya sempat beberapa tahun mengajar di alma mater saya juga di Makassar di SLB itu, lalu saya balik ke Papua dan diminta oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengabdi di sini. Nah, setelah itu setahun mengabdi, saya dapat beasiswa S2 ke Australia, dari Australia Award. Saya berangkat tahun 2018 Januari dan saya balik tahun 2020 bulan Januari juga.
5: Selain mengajar secara rutin di SDLB, saat ini Fandi juga mengajarkan cara pengoperasian komputer bagi alumni SDLB khususnya bagi tunanetra. Kata Fandi, ada beberapa bidang studi akan lebih efektif jika diajarkan oleh guru difabel. Sebagai contoh, jika mengajarkan bidang studi komputer akan lebih efektif jika sesama tunanetra yang mengajari.
0: Ada beberapa bidang studi yang memang itu biasanya lebih efektif ketika yang mengajar itu sesama tunanetra karena dia lebih tahu bagaimana tekniknya. Nah, karena siswa saya tunanetra, jadi makanya saya fokus di situ. Yang saya maksud adalah seperti pembelajaran komputer. Nah, kalau pembelajaran komputer untuk orang non-tunanetra atau yang dengan kondisi mata yang normal itu sangat gampang kan, tinggal bapak main tunjuk klik sana klik sini, semua bisa dilakukan dengan mudah. Nah kalau kita tidak mengajarkan komputer kepada anak-anak tunanetra itu harus dengan teknik yang berbeda. Jadi kita mesti kenalkan keyboard dulu, mereka mesti mengenali format pengetikan 10 jari.
5: Lebih jauh kata Fandi, banyak kendala yang dihadapi anak-anak difabel, termasuk dirinya agar mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Kunci terbesar kata Fandi, yakni ada pada dukungan keluarga. Sebab menurut Fandi, jika orang tua kurang mendukung, maka dipastikan anak tidak dapat bersekolah. Kemudian dukungan diri sendiri, oleh karenanya saat telah terdaftar di sekolah luar biasa, anak-anak akan mendapat assessment guna mengetahui kebutuhan apa yang perlu disediakan agar nyaman belajar.
0: Yang pertama mungkin dari keluarga, banyak keluarga itu yang masih katakanlah malu mengakui ketika ada anggota keluarga mereka yang mengalami ketunanetraan. Ada yang masih enggan untuk mengirimnya ke sekolah, jadi kita akhirnya kendala mau mengajar mereka karena orang tuanya sendiri tidak mendukung. Terus kemudian dari anaknya sendiri juga kadang ada yang tidak mau sekolah, orang tuanya mungkin mendukung tapi giliran anaknya yang tidak mau. Itu kendala sebelum masuk ke sini. Nah ketika sudah sampai di sini, ya tentunya kita harus asesmen dulu. Jadi di asesmen kita lihat nanti kira-kira apa yang menjadi keterbatasan anak ini. Kendalanya kadang kita juga di sini itu peralatannya mungkin belum terlalu lengkap. Jadi mungkin ada beberapa, tapi kedepannya tentunya kita akan coba untuk menelusuri apalagi alat-alat bantu yang kira-kira bisa dihadirkan supaya anak-anak lebih optimal dalam belajar.
4: 4, 5, 6.

sosok guru difabel yang sedang mengabdikan diri di sekolah luar biasa ini merupakan bukti nyata bahwa setiap orang memiliki potensi masing-masing, termasuk penyandang disabilitas. Dengan potensi inilah, tanpa menyerah, membuktikan diri dengan karya dan pengabdian semakin berdiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan, aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata, kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Apakah Anda pecinta durian? Ketahuilah 3 manfaat penting dari buah yang satu ini. Buah durian telah diteliti mengandung antioksidan yang diharapkan dapat berguna untuk tubuh dalam mencegah penyumbatan pembuluh darah. Kandungan flavonoid dan polifenol ditemukan paling tinggi dalam durian montong. Penelitian lebih lanjut tetap diperlukan untuk menegaskan posisi buah durian sebagai sumber antioksidan yang baru. Buah durian juga mengandung banyak serat sehingga baik untuk proses pencernaan. Satu buah durian yang kecil atau sekitar 0,6 kg mengandung cukup serat untuk memenuhi 90% kebutuhan serat sehari untuk orang dewasa. Selain itu, durian mengandung vitamin C yang tinggi dan juga vitamin B kompleks yang jarang dimiliki oleh buah lainnya. Vitamin C dan B kompleks ini baik untuk sistem pertahanan tubuh Anda.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
0: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
0: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
0: Oke.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: ambilkan kunci tuh yang di sana. Cepetan.
1: Ade, ambilkan tisu.
2: Seharusnya adalah
0: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya yang di sana.
1: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
0: Terima kasih ya sayang.
1: Terima kasih sayang.
2: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
3: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ini infonya.
3: Samak. Samak adalah istilah dalam bahasa Sunda yang artinya alas lantai tradisional yang berfungsi untuk duduk atau alas tidur. Di rumah-rumah penduduk di Jawa Barat, tidak sedikit masyarakat yang menggelar samak untuk berbagai keperluan acara. Di ruang tamu misalnya, ketika tidak ada kursi tamu, samaklah yang digunakan untuk alas duduk. Begitupun di kamar tidur sebelum kasur digelar, biasanya dialasi dengan samak. Demikian pula di dapur ketika masak, atau di teras rumah, atau di mana saja saat orang duduk, biasanya menggunakan samak sebagai alasnya. Di Jawa Barat, daerah pengrajin samak ada di Garut, Ciamis, Tasikmalaya, dan Majalengka. Sementara bahan baku samak umumnya dari bambu. Ada juga yang dari daun pandan, rumput kering, jerami, mendong, dan rotan. Bahan baku itu dirangkai sedemikian rupa dengan berbagai motif dan warna, sehingga menghasilkan nilai seni yang bernilai ekonomis. Meskipun saat ini banyak barang yang berfungsi sama dengan samak, dengan nuansa lebih modern, namun masyarakat Jawa Barat masih tetap menggunakan samak sebagai alas lantai. Walau bagaimanapun, samak ini merupakan warisan budaya yang perlu tetap dilestarikan, tak lekang dimakan zaman. Samak sendiri dalam bahasa Indonesia artinya tikar.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau anda tu?
2: Kita ini butuh wanita.
3: Hanjiu tanya lagi yang Anwar.
4: Hai, dia nak di sore.
5: Burung ujung tanam tanam.
4: Iya.
6: Burung lusa.
4: Iya.
7: Eh, mas, habis apa? Habis dahar. Pak Alek, monggo dahar.
8: Lu ada buku polo. Yes, kon yerus, mama yuk.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.
9: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo, dulur. Isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Lone Maduro. Rico Magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih? Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja. Gak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
5: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia program 4 malam dalam menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, dan malam untuk hari ini. Di hari Minggu 12 Juli 2026 melalui frekuensi 105,3. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini Senin 12 Juli 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang. Kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Sinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng njenjang Bapak Ibu para pamireng sedaya, gek putu-putune bae sing padha wis mirengke midhangetke adicara pagi hari ini Cahyaning Ati ngaji pagi. Nah ini kongi sampun rawuh beliaunya kula sumangga nirumien. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Alhamdulillah sehat-sehat nggih Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah pangestunipun panjenengan pripun?
1: Sami ugi Pak Ustaz. Alhamdulillah. Nah dinten Senin menika topik Cahyaning Ati sabar dalam ujian kuat dalam perjuangan mengatakan Pak Ustaz.
2: Nggih, leres.
1: Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang ngamonen dalem, sak derengipun mengke saged tanya jawab tukar pendapat mengga. Monggo, Pak Ustaz muka dibanipun rumiyin.
2: Matulun, Mahdumin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin biyasdadu imanan ma'al iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Sadaqallahu alladzi wa sadaqallahu rasulul karim. Pamirang ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Inggih dening menika Allah kasih maringaken rahmat lan hidayahipun rumah tangga kula lan jenengan sedaya. Allah kasih maringaken nikmat iman Islam sehat lan sempat mila kula menjenengan saged kepanggih malih wonten program kesayangan kula jenengan sedaya. Meniku cayang ati ngaji pagi ten kus kawan sareng budaya Nusantara. Dari malam insyaallah dapat kawan dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampun mereka uswah dumateng kula menjenengan sedaya. Amin rahimakumullah. Hidup menika mboten kita lepas dari ujian. Wonten kalanipun kula menyesaliku berada kan puncak kebahagiaan, namun ada saatnya juga kita harus melewati jalan yang terjal dan penuh tantangan. Tema yang dimiliki terkait tentang hal niku, niku terkait tentang sabar dalam ujian, kuat dalam perjuangan. Amin rahimakumullah. Setiap orang niku gak ada ujian yang berbeda-beda. Wonten kan diuji dengan kesulitan ekonomi, wonten kan diuji kalian gerah, wonten kan diuji dengan kehilangan orang yang dicintai. Ada pula yang diuji dengan keberhasilan, kekayaan dan kedudukan. Artinya pun tidak ada kehidupan tanpa ujian. Karena dunia memang bukan tempat menerima balasan yang sempurna, melainkan dunia itu adalah tempat untuk berjuang. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah akan menguji manusia dengan rasa takut, lapar, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Kemudian Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiril sabirin. Artinya, ujian bukan tanda bahwa Allah membenci kita. Bisa jadi justru ujian adalah cara Allah untuk mendidik, menguatkan dan mengangkat derajat hamba-hambanya. Amin rahimakumullah. Lantas apa hakikat sabar menikau? Karena tiang itu menganggap sabar itu berarti tiang. Padahal sabar itu bukan berarti pasif. Sabar niku adalah kemampuan menjaga hati agar tetap yakin kepada Allah, menjaga lisan agar tidak mengeluh berlebihan, dan menjaga tindakan agar tetap berada di jalan yang benar. Sabar bukan berarti tidak menangis, bukan pula berarti tidak bersedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersedih ketika kehilangan orang-orang yang beliau cintai. Namun kesedihan itu tidak membuat beliau menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah hakikat sabar itu. Wonten tiga bentuk kesabaran. Yang pertama, geniku sabar dalam menjalankan ketaatan, melaksanakan sholat lima waktu pada waktunya, membaca Al-Quran setiap hari, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, itu semuanya memerlukan kesabaran. Dengan nomor kali gini, ku sabar dalam meninggalkan maksiat. Kadang godaan terasa begitu dekat, namun orang yang sabar mampu berkata tidak karena Allah melarangnya. Itu adalah bentuk kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Kalau nomor tiga gini, ku sabar menghadapi musibah. Inilah yang mungkin paling sering kita rasakan. Saat kehilangan pekerjaan, di saat kita sakit, di saat kita mengalami kegagalan, bahkan di saat doa itu belum dikabulkan. Kesabaran seperti inilah yang membuat seorang mukmin itu seharusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas mungkin wonten pertanyaan, mengapa Allah menguji kita? Ya. Mungkin sering muncul juga pertanyaan, mengapa saya yang diuji? Maka jawabannya bukan karena Allah tidak sayang. Justru Allah ingin kita bertumbuh. Sebagaimana emas yang dimurnikan melalui api, manusia pun akan dimatangkan melalui ujian. Banyak orang yang menjadi lebih bijaksana setelah mengalami kesulitan, lebih dekat kepada Allah setelah mengalami musibah, lebih peduli kepada sesama setelah merasakan penderitaan, dikarenakan ujian yang seringkali hadir itu menjadi jalan untuk menuju kedewasaan. Amin rahimakumullah, sabar yang kita lakukan itu akan melahirkan sebuah kekuatan. Orang yang sabar bukan berarti hidupnya lebih ringan, tetapi orang yang sabar itu membuat hatinya lebih kuat. Ia tidak mudah berputus asa, tidak mudah menyalahkan keadaan, dan tidak mudah menghilangkan harapan. Ia yakin bahwa setiap kesulitan akan disertai kemudahan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Insyirah, Allah mengulang dua kali di sana bahwasanya di balik kesulitan itu ada kemudahan, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Keyakinan itu membuat langkahnya tetap teguh. Lantas apa yang kita lakukan ketika kita harus menjalani kesabaran kita itu? Maka ikhtiar adalah langkah yang tetap harus kita lakukan. Artinya sabar itu bukan alasan untuk berhenti berusaha. Ketika kita sakit, ya kita berikhtiar dengan cara berobat. Ketika kita gagal, kita berikhtiar kita mencoba lagi di lain kesempatan. Ketika kita merasa rezeki kita sempit, ya kita tetap berikhtiar, kita tetap terus bekerja dengan cara yang halal. Nampaknya kesabaran itu memang berjalan berdampingan dengan ikhtiar. Kita berusaha semaksimal mungkin, kemudian hasilnya seperti apa, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana cara menumbuhkan kesabaran? Bagaimana agar kita menjadi pribadi yang sabar? Pertama, mari kita perkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat dan doa. Yang kedua, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita banyak mengingat bahwa semua ujian hanya bersifat sementara untuk meningkatkan level iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melihat bahwa masih banyak ujiannya lebih berat daripada diri kita. Dan yang kelima, meyakini bahwa setiap kesabaran akan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita tanamkan dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang sabar. Amin rahimakumullah, dikisahkan ada seorang petani yang bertahun-tahun menanam pohon buah. Katanya. Setiap hari ia menyiram, kemudian ia bersihkan rumput-rumput yang mengganggu, sekiranya mengganggu pertumbuhan pohon buah tersebut. Ia rawat tanamannya dengan baik. Namun sekian tahun berjalan, pohon itu belum juga berbuah. Gitu ya. Akhirnya tetangganya mulai mengicip. Kata tetangganya, untuk apa? Kamu terus merawat pohon yang belum menghasilkan. Tapi petani itu menjawab dengan tersenyum, dia berkata, walaupun belum terlihat hasilnya, ya, belum muncul buahnya, tetapi akar pohon ini sedang tumbuh. Berarti bukan tidak ada perkembangan. Ya, mungkin buah tidak muncul, tapi akarnya yang tumbuh. Beberapa tahun kemudian, Pohon itu tumbuh besar, kokoh karena akarnya kuat, dan menghasilkan buah yang sangat banyak. Begitulah kehidupan kita. Ada doa yang langsung dikabulkan. Ada usaha yang belum segera membuahkan hasil. Namun, itu bukan pertanda bahwa Allah diam saja. Allah sedang menumbuhkan akar-akar kesabaran dalam diri kita. Amin rahimakumullah. Maka jangan pernah takut untuk menghadapi ujian. Karena bukan besarnya ujian yang menentukan masa depan kita. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Jadikan setiap ujian itu sebagai kesempatan untuk semakin dekat kepada Allah. Kita tetap berdoa kepada Allah, tetap berusaha, dan tetap berharap. Karena Allah tidak akan pernah meninggalkan hamba yang bersandar kepadanya. Yakinlah setiap air mata yang jatuh karena kesabaran, tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang sabar, jiwa yang kuat, langkah yang istiqamah, dan keyakinan bahwa setiap ujian pasti mengandung. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu a'lam bissawab.
1: Ini.
2: Ini madam.
1: Inji. Pak Ustaz, tentang kesabaran dan mungkin hasil dari kesabaran, buah kesabaran itu juga ujian. Nah, seringkali kita sering bilang Pak sabar, sabar. Nah, atau innalillahi wa innal sudah mengerti semacam itu. Tapi masih ada ganjelan itu loh Pak Ustaz. Seringkali maksudnya bilang sabar tapi ditenono loh kalau kadang-kadang ini Pak Ustaz yang Pak Ustaz bilang tidak hanya sabar diam orangnya gitu. Tapi tidak jelas Allah juga maha murka Pak Ustaz. Allah itu maha murka. Nah, terus kita itu apa marah itu boleh Pak Ustaz?
2: Mungkin itu kan terjadi pada diri kita gitu ya. Artinya sabarnya hanya berhenti di lisan gitu ya. Tetapi di hatinya masih ada rasa tidak puas, rasa mangkal dan sebagainya. Apakah kemudian kita tidak boleh marah ketika kita disakiti orang lain? Boleh, ya boleh. Tetapi marah di sini bukan marah kemudian dilampiaskan dengan sesuatu yang tidak baik. Marah itu boleh, tetapi marahnya itu tetap terjaga dengan baik. Artinya ketika kita dihina orang kemudian kita marah, itu manusiawi. Tetapi kemudian orang yang punya sifat sabar itu tidak diteruskan marahnya itu dengan hal yang lainnya. Dengan misalkan dengan balik membalas kejekan orang, balik membalas hinaan orang, tidak. Tetapi sebaliknya, ya, dalam Al-Quran disampaikan bahwa ketika kita dihina orang, ya langkah pertama kita apa? Ya kita maafkan, kita doakan, ya kita berharap Allah akan memberikan balas yang terbaik untuk dirinya. Balas yang terbaik itu apa? Ya bisa jadi Allah berikan hidayah dan lain sebagainya. Mungkin demikian benar-benar. Jadi marah itu ya manusiawi gitu ya, manusiawi. Ketika kita kemudian

0: Jadi itu semacam itu Pak Ustadz. Nah, dari bentuk kesabaran sendiri Pak Ustadz, dari bentuk kesabaran diri secara mungkin memahami maknane sabar, terus yang penerapannya Pak Ustadz, penerapan pada sekitar kita, mulai dari keluarga, mulai dari masyarakat, atau kekayaan pun ujian juga. Nah, ini seringkali iki ujian apa musibah apa laku. Seringkali itu Pak Ustadz. Nah, ini bagaimana Pak Ustadz untuk memahami makna sabar itu?
1: Enggih. Contoh misalkan sabar dalam menjalankan ketaatan. Orang ketika lagi nikmatnya bekerja gitu ya, mulai pagi berangkat bekerja, kemudian ketika sudah mulai menemukan peak levelnya, dia sudah mulai ketemu ritmenya, dia bekerja, mulai semangatnya kerja itu menjelang zuhur. Ya, enak-enaknya kecil, adzan, zuhur. Nah, orang yang sabar itu, maka dia akan memilih kemudian segera meninggalkan pekerjaannya sementara, dia segera menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang sabar. Gitu ya. Tidak kemudian dia mendengar azan, asik, kurang titik, dilukas, lagi mari kok. Nah, itu bukan sabar gitu ya. Orang menyatakan itu butuh kesabaran itu tadi. Dia sabar meninggalkan pekerjaannya untuk kemudian segera menghadap Allah. Setelah selesai menghadap Allah, dia kembali melanjutkan pekerjaannya. Ini dibutuhkan kesabaran. Dalam artian, ya dibutuhkan kesikomahan juga. Demikian pula ketika kita membaca Al-Quran, menuntut ilmu, berbakti, berdoa pun juga memerlukan kesabaran. Artinya, kita berusaha betul bagaimana menjaga itu semuanya dengan baik. Demikian pula dengan kesabaran dalam meninggalkan maksiat. Orang yang senantiasa ihsan, diawasi, orang yang senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan senantiasa ketika dia berhadapan dengan sebuah dosa di hadapannya, tidak ada orang yang tahu. Maka orang yang ihsan ini, karena kesabarannya tadi itu, maka dia akan merasa, oh, Allah yang tahu kok gitu ya. Walaupun di depannya itu ada uang 1 miliar, tidak ada CCTV, ya, di tempat yang sepi, nggak ada yang punya, kalau diambil itu pasti nggak ada yang tahu. Ya, karena dia sabar dan meninggalkan maksiat, ya, karena kesabaran itu kemudian muncul dalam hatinya apa? Perasaan bahwa Allah senantiasa mengawasi dirinya. Artinya apa? Dia tidak akan melakukan perbuatan dosa. Sama halnya dengan musibah. Seringkali kemudian kita sudah, misalkan kita punya saudara sakit, sudah kita antar berobat kemana-mana, gitu ya. Kok ujung-ujungnya tetap meninggal dunia. Bukan ujung yang kita lihat, tetapi Allah itu memandang prosesnya. Ini butuhkan kesabaran. Ikhtiar kita ketika mengantarkan berobat, ikhtiar beliau ketika berobat, itu adalah bagian cara Allah untuk menguburkan dosa-dosa yang bersangkutan. Nah, ini artinya kesabaran itu bisa membuahkan hasil yang baik. Sama halnya ketika kita mendapatkan kebaikan, pekerjaan, jabatan, kekayaan, itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita niteni, oh ini nikmat ini, oh ini bukan nikmat ini. Caranya adalah ketika kenikmatan-kenikmatan itu yang Allah anugerahkan kepada kita, membuat kita semakin dekat kepada Allah. Ya, dengan harta yang banyak semakin senang sedekah, dengan harta yang banyak semakin rajin sholat, dengan harta yang banyak semakin menjadi pribadi yang baik. Nah, berarti ini betul-betul nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kemudian dengan harta yang banyak semakin jauh dari Allah, sifat pelitnya muncul gitu ya, dengan orang itu tidak tambah baik tapi tambah gak punya teman, maka ini adalah musibah bagi dirinya. Sama halnya dengan jabatan. Ketika Allah berikan jabatan kepada kita, kita bisa menjalankan dengan baik, menghasilkan manfaat untuk sekitarnya, oh ini nikmat. Tapi kalau dengan jabatan itu malah menyengsarakan orang lain, membuat orang lain menjadi tidak mendapatkan manfaat, malah dirinya yang mendapatkan banyak manfaat dari jabatannya itu, nah ini musibah bagi diri. Mungkin demikian, madhumin Allah alami
0: amin. Monggo, Bapak Ibu, pilih menikah badai wonten kesempatan datang 081-5569-1053. Nah, ini ada pertanyaan Pak Ustadz dari Bu Entong. Bagaimana menerapkan sabar dalam menghadapi orang yang sudah berkali-kali Pak Ustadz menyakiti hati?

0: dan merendahkan kita, sedangkan sebagai manusia ada kalanya kita berada di titik terendah hingga kita untuk mengutuk orang yang sedikit menyakiti kita. Kutukan mengutuk. Moga Pak.
1: Di sini Pak, teman-teman.
0: Bu Entong.
1: Bu Entong. Di ibu teman-teman. Tanya ya mungkin juga yang kita rasakan gitu ya. Pisan pindo dilarani nyantai-nyantai mawon. Tapi lah keterusan, wis mulai ngaten. Ya bagaimana cara kita kemudian menerapkan sabar untuk orang yang demikian? Ya, saya mencoba untuk kemudian melihat contoh real kita, ya tuntunan kita, ya panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau kemudian menunjukkan karakter sabar itu tidak membuat orang yang disakiti semakin rendah, tetapi malah dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asalkan bisa menerapkan cara yang tepat. Kita lihat bagaimana beliau ketika awal-awal menyebarkan Islam itu dihina, dicaci, dimaki, bahkan sampai dilempar dengan kotoran binatang, dilempar pakai batu, saking bencinya orang kepada beliau. Apakah kemudian beliau kemudian marah? Ya tentunya, sebagai manusia biasa beliau marah. Tetapi ada sisi yang kemudian membuat marah itu teredam dengan sangat baik, yaitu karena sifat sabarnya itu dan yakin Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan nikmat yang banyak dengan kesabarannya itu. Akhirnya apa? Allah balas semuanya itu dengan kebaikan-kebaikan orang-orang yang dulunya memusuhi beliau kemudian menjadi kawan-kawan baik beliau. Gitu ya. Umar bin Khattab yang dulu memusuhi beliau menjadi orang yang paling pertama melindungi beliau. Di Al-Qur'an dijelaskan bahwa ketika ada orang itu berbuat buruk kepada kita, maka jangan balas keburukan itu dengan hal yang sama. Tapi balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Mungkin secara lisan gampang gitu ya. Enak lah ngomong ngoten. Coba lah dilakoni. Karena kan begitu. Ya, ukuran sabar itu bukan mulakan statement seperti itu gitu ya. Ini Al-Qur'an yang mengatakan demikian bahwa kalau orang itu berbuat buruk kepada kita, balaslah dengan kebaikan. Karena bisa jadi orang yang berbuat buruk kepada kita itu suatu saat nanti akan menjadi orang terbaik dalam kehidupan kita. Menjadi kawan karib, kawan baik bagi diri kita. Maka ketika kita disakiti orang lain itu, ya memang sabar. Oke lah Bu, marah boleh. Ya, namanya manusia gitu ya. Tapi jangan kemudian marah itu membuat kita gelap mata, gelap hati. Akhirnya mengeluarkan kata-kata kutukan. Nah ini bahayanya, kalau kemudian kutukan itu malah berbalik untuk diri kita, ini menjadi repot. Karena kata Rasul, doa yang tidak baik itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka Al-Quran mengatakan surat Al-Isra itu bahwa ketika orang menyakiti kita, itu disasarkan. Apa kita lakukan? Yang pertama kita maafkan. Yang kedua tentunya kita bersabar. Yang ketiga apa? Itu tadi kita doakan kebaikan kepada dirinya. Sabar saja kita hadapi itu. Ya, kita balas itu dengan apa? Dengan doa gitu ya. Sakit orang kita doakan. Sakit orang kita doakan. Awalnya kebiasaan. Insya Allah menjadi ringan. Dan satu hal yang harus kita yakini bersama bahwa Rasul sudah menyampaikan, mungkin berapa kali sempat saya bahas di forum ini juga, bahwa ketika Rasul menyampaikan tentang hadis orang yang muflis, orang yang bangkrut gitu ya, maka kalau kita memahami betul hadis ini, kita akan menjadi orang yang sangat hati-hati dalam melakukan apapun itu, lisan kita, tindakan kita, hati kita, pikiran kita pun akan berhati-hati. Karena orang muflis itu kata Rasul adalah orang yang kelak datang di hari kiamat itu membawa pahala puasa, membawa pahala zakat, membawa pahala sedekah, apa ya, haji dia gitu. Pokoknya dia datang menghadap Allah, pahala kebaikannya banyak gitu, intinya begitu. Tapi ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia akan menyerahkan amal-amal kebaikannya itu, ternyata banyak orang yang protes kepada Allah. Ya Allah, orang ini dunia dulu nyakiti saya. Ya Allah, ini pernah menghina saya, ini pernah mukul saya, ini pernah ngambil harta saya, gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Amal-amal kebaikan yang dia miliki itu akhirnya diserahkanlah kepada orang-orang yang dia sakiti. Sampai pada titik terendah dalam hidup, dalam kejadian itu adalah ketika dia sudah habis kebaikannya, ternyata masih banyak orang yang meminta pertanggungjawaban atas perilakunya dulu di dunia. Apa jadi? Dosa orang-orang yang dia sakiti itu Allah ambil, Allah berikan kepada orang tadi itu, yang awalnya datang membawa dengan pedinya membawa pahala yang banyak, tapi ketika setelah habis pahala banyaknya karena dia banyak berbuat salah pada orang, akhirnya terjadi apa? Dosa-dosa orang yang sakit itu diberikan kepadanya, kemudian di ujung hari disampaikan tulikofinar, kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka nauzubillah. Ini yang harus kita jaga, pamir rahimakumullah, bahwa ketika kita pernah menyakiti orang, gitu ya, maka kita bahas pada pekan yang lalu, pada Senin yang lalu, kalau itu terkait dengan hak sesama manusia, maka bentuknya kita untuk meminta maaf itu, bentuk kita untuk apa istighfar itu, bentuk kita untuk mohon ampun itu dengan cara apa? Meminta maaf kepada yang bersangkutan. Agar apa? Agar kelak pahala-pahala kebaikan itu tetap terjaga untuk diri kita sampai nanti kita setorkan kepada Allah, tidak ada orang yang kemudian protes kepada Allah karena pernah kita sakiti. Nah, ini yang kita pegang bentongnya, bahwa ketika kita sakiti orang, ya ini yang kita pegang. Gak apa-apa, besok pengeras yang bales. Itu saja selesai. Nah, kita aja. Besok saja bales, gitu ya. Artinya apa? Kalau dia gak minta maaf kepada kita, ya kita maafkan, gitu ya. Ketika kita mudah memaafkan orang, maka di sisi lain orang pun akan mudah untuk memaafkan diri kita. Itu mungkin begitu, wallahu a'lam bishawab.
0: Ini. Nah, begitu berat atau mungkin ringan mengatakan tapi berat melakukan itu, Pak Ustaz.
1: Betul.
0: Sabar itu. Nah, ini cara nggosoke ben tetep dikatakan sabar atau menghindar, Pak Ustaz. Dalam artian ketika kita dibenci orang atau apa, menghindar dari itu semua, mungkin ngilang atau mungkin karena tidak cukup dengan sebuah kata-kata, Pak Ustaz. Monggo, Pak Ustaz.
1: Iya, betul. Bagaimana cara membentuk karakter sabar dalam diri kita? Pertama, orang itu secara manusiawi itu akan senantiasa betul motivasi bila tahu apa yang akan dia peroleh, gitu ya. Seperti orang ikut lomba gereja wis kena jalan, gitu ya. Kalau tahu hadiahnya umroh, wah, ya pasti daftar berapa ratus tiket, gitu ya, agar dapat kesempatan haji umroh. Sama dengan itu, Madamin, ambil rahimakumullah. Ketika di Al-Quran tadi disebutkan surat Al-Baqarah 155, bahwa Allah itu akan memberikan kabar gembira ya kepada orang-orang yang mau bersabar, gitu ya. Maka kabar gembira inilah yang harusnya menjadi motivasi kita untuk kemudian kita menjadi orang-orang yang bersabar, gitu ya. Makanya bersabar tadi wabashshiril shabirin, ya. Wala nabluwannakum bisyai minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfus was-samad wabashshiril shabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. Lah, berita gembira inilah yang hendaknya kita jadikan motivasi kita. Kalau ingin mendapatkan berita gembira itu, maka ya kita hendaknya untuk bersabar. Apa berita gembira yang akan Allah berikan kepada mereka? Disampaikan di ayat yang ke-157-nya. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ya, sebelumnya alladzina idza sabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, 157 Allah berfirman, mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dari rahmat Allah mereka, dan mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk. Artinya orang yang senantiasa sabar itu ketika diuji oleh Allah, diuji dengan dicaci orang, dihina orang, ya, maka dia akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, berkah yang sempurna. Dia akan mendapatkan rahmat dari Allah dan senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah. Coba. Ya. Ini adalah hal yang kita butuhkan dalam hidup ini, berkah dari Allah, rahmat dari Allah, hidayah dari Allah. Inilah yang nantinya akan mengarahkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedamaian, mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Lah, kalau ini yang kita pegang, maka insya Allah kita akan bisa menjadi orang yang sabar. Walaupun memang semuanya butuh proses. Semuanya butuh proses, semuanya butuh waktu. Tidak bim salah bim mereka dapat, tidak. Tetapi semuanya butuh waktu, butuh proses. Maka hendaknya kita awali dari sekarang untuk kemudian melatih kesabaran diri kita. Artinya dengan tahu motivasi itu tadi, maka kita bisa menjadi orang yang betul-betul bisa bersabar. Mungkin demikian, benar-benar Allah alam.
0: Ini, amin. Nah, ini wonten mele Pak Ustaz. Pak Haryadi wonten pundi menika? Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalian
1: ini
0: tentang sabar yang tadi dibagi tiga pilar itu tadi Pak Ustaz sebagai tonggak itu, sabar untuk menjalankan ketaatan, sabar menjauhi larangan, sabar untuk takdir dan musibah. Nah, dari tiga itu kadang-kadang tidak jarang Pak Ustaz, karena tidak jarang itu ketika kita itu mendapatkan ujian kenikmatan itu malah sabarin nang Allah itu kurang Pak Ustaz. Nah, ini bagaimana Pak Ustaz untuk kehidupan kita bersehari-hari tentang istilahnya sabar menghadapi cobaan, sabar menghadapi ujian, mengaten Pak Ustaz. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini matur nuwun Pak Haryadi atas pertanyaannya. Insyaallah walaupun disinggung di depan bahwa penerapan dalam kehidupan sehari-hari dari tiga bentuk sabar ini ya tadi itu, ketika kita sedang menjalankan aktivitas kita, ya rutinitas kita, ternyata ada panggilan sayang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu untuk kemudian meninggalkan itu bagian bentuk sabar kita. Ketika kemudian di setiap hari di waktu yang Allah berikan kepada kita, kita mampu menyisihkan sekian waktu kemudian istiqomah membaca Al-Quran, itu adalah bagian dari kesabaran kita. Ketika kita oleh Allah masih diangkuti orang tua, kemudian kita masih bisa berbakti pada beliau berdua, itu bagian dari kesabaran kita. Nah, itulah bentuk kesabaran dalam menjaga ketaatan yang bisa kita lakukan tiap hari. Ketika kita ada rezeki, mampu kita sisihkan sedikit untuk kemudian kita sedekah pagi atau kita bersedekah dalam kehidupan kita ini, ya walaupun tidak banyak tapi setiap hari kita lakukan, itu adalah bagian dari kesabaran kita. Ketika kemudian kita dihina orang, dicaci orang, dimaki orang, tapi tidak kita balas dengan hal yang serupa, tapi kita malah membalasnya dengan doa dan lain sebagainya, dengan hal yang baik tentunya, maka itu adalah bagian sabar kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita berhadapan dengan dosa, tapi kita tidak melakukannya, kita yakin Allah melihat kita, itu bagian dari sabar dan meninggalkan maksiat. Itu mungkin gitu. Termasuk nikmat memang betul, kadang orang itu mendekat Allah ketika nikmatnya sudah berkurang. Sakit-sakit gitu nggih. Kemudian ngapunten ketika di PHK, itu baru mendekat kepada Allah. Tapi ketika dia sudah mendapatkan itu semua, pekerjaannya sudah dapat, sudah sehat, kadang-kadang lupa kepada Allah. Nah ini, apakah Allah marah? Enggak, Allah enggak marah. Tapi kemudian Allah akan ingatkan lagi ya, dengan hal yang sama, dikasih sakit lagi, di PHK lagi. Maunya Allah itu apa? Ya agar ketika kita senang, ketika kita susah pun, ya kita senantiasa dekat kepada Allah. Apalagi dalam kondisi susah, lebih dekat lagi kepada Allah. Mungkin demikian Allah alam biswab.
0: Ini. Sebenarnya banyak contoh ya Pak Ustaz tentang kesabaran Nabi, kayak Nabi Ayub, Nabi bahkan Nabi Yusuf sendiri ada sebuah cerita tentang kesabaran ujian itu Pak Ustaz. Nah, bagaimana dengan ketika kita kalau aku anjene Nabi, kalau saya manusia biasa. Nah, apalagi di era yang semacam ini Pak Ustaz, tidak jarang itu kita itu kayak wong sabar, tapi pada media itu seringkali ungkapan atau mungkin cacian itu diarahkan ke media, ungkapan kemarahan. Nah ini justru akan menimbulkan orang lain merasa bahwa ini nang aku apa orang, mengatakan Pak Ustaz. Nah, ini bagaimana?
1: Iya betul. Iya, aduh, ya betul memang saya sampaikan. Ya kalau Nabi sabar ya sudah pasti karena Nabi kan, karena beliau itu kan Nabi gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kan yang perlu kita garis bawahi, Nabi-Nabi itu juga semuanya manusia gitu ya, sama dengan kita gitu ya, sama-sama punya nafsu, sama-sama punya keinginan, butuh makan, butuh minum, sama dengan kita. Tapi memang bedanya adalah beliau-beliau itu para nabi itu senantiasa mendapatkan apa? Petunjuk dari Allah ketika melakukan sebuah dosa, senantiasa langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita kan manusia biasa, beda dong ya. Dari sisi mengingatkan secara langsung, iya, saya sih mendapatkan wahyu, iya. Tapi kan kita sudah ada Al-Qur'an, sudah ada Al-Hadis yang bisa menjadi petunjuk hidup kita. Diceritakan di sana, disampaikan di sana bagaimana balasan orang-orang yang sabar itu akan diberikan pada oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya itu bisa menjadi pegangan kita gitu ya, pegangan kita untuk kemudian ya walaupun levelnya tidak sama dengan nabi, tetapi kan minimal kesabaran kita itu bisa terwujud dengan baik gitu ya. Maka yang kedua, itu betul memang kadang dihina orang diam. Tidak ada respon. Tetapi pelampiasannya ke media. Gitu ya. Akhirnya kalau dia ngomong mungkin hanya 1-2 yang tahu, karena ke media jutaan orang yang tahu. Dan harusnya kalau sabar itu ya bukan kemudian seperti itu ya. Kalau dia dihina orang sabar ya sudah, ya, dia tidak membalas hinaannya itu. Kalau memang butuh klarifikasi ya diklarifikasikan dengan baik, ditabayunkan dengan baik gitu ya, dengan cara yang terbaik agar apa? Agar kemudian tidak menimbulkan perpecahan. Karena sekali lagi dalam Quran disampaikan, bisa jadi orang yang dahulu itu membenci kita karena kebaikan-kebaikan kita, maka orang itu bisa jadi orang menjadi orang yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin demikian madamin Allah alami soal.
0: Gini, matur sembah nuwun Pak Ustaz. Lan kok nggih wadalipun mboten nyekapi ning panjang lebar kok ada baik sekali bisa masuk gitu. Agak kuat ini menghadapi keluarga di rumah Pak Ustaz. Pasangan kita Pak Ustaz. Rasanya ngempete gue. Wah, ini.
1: Nah, itu butuh kesabaran dan doa.
0: Oh,
1: ya sabar. Dan banyak berdoa, dibukakan hatinya, dilapangkan hatinya gitu, insyaallah lah bisa jadi solusi kita. Amin. Bersama gitu. Karena memang ya ditakdirkan untuk kita, ya sudah. Kita berpikir betul bagaimana minta tolongnya kepada Allah. Kita aja amin. Biar aman semuanya gitu
0: nggih. Nggih. Padalipun boten nyekapi mas kalian nika kesimpulanipun Pak Ustaz sekaligus penutup. Monggo Pak Ustaz.
1: Nggih, matur nuwun madam ya. Pamir rahimakumullah, dados kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini adalah dari perbincangan kita hari ini, kita memahami bahwa ujian adalah bagian dari kehidupan setiap manusia. Tidak ada seorang pun yang terbebas dari ujian. Yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapi ujian tersebut. Sabar itu bukan berarti menyerah atau berhenti berusaha. Sabar adalah kekuatan hati untuk tetap taat kepada Allah, tetap menjauhi larangannya, dan tetap tegar ketika menghadapi cobaan. Kesabaran harus berjalan seiring dengan ikhtiar dan doa. Setiap ujian yang Allah berikan itu pasti mengandung hikmah. Bisa jadi melalui kesulitan Allah sedang menguatkan iman kita, membersihkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita, atau bahkan mempersiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita di masa depan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru berputus asa ketika doa belum terkabul atau usaha belum membuahkan hasil. Teruslah melangkah dengan keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui waktu yang paling tepat dan keputusan yang terbaik bagi setiap hamba-hambanya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang sabar ketika menghadapi ujian, lisan yang senantiasa berzikir, jiwa yang tidak mudah berputus asa, serta keyakinan bahwa setiap ketentuan-Mu adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Jadikan kami hamba-hamba yang kuat dalam perjuangan dan istiqomah hingga akhir hayat kami. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan bagi hari ini, Mbak Namin. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mekaten adicara Cahya ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: jam 6. Wancinipun pawarto enggal.
1: Semeru 8 kali erupsi sehari, letusan tertinggi 900 meter. Saudara pendengar, Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, mengalami 8 kali erupsi sepanjang minggu, 12 Juli 2026. Letusan tertinggi tercatat mencapai 900 meter di atas puncak. Berdasarkan catatan pos pengamatan Gunung Semeru, erupsi pertama terjadi pada pukul 5:50 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan sekitar 600 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang mengarah ke tenggara. Aktivitas erupsi kemudian kembali terjadi pada pukul 6:23 waktu Indonesia Barat, 9:24 waktu Indonesia Barat, jam 9:24, jam 12:55 dan jam 15:51, 16:39 waktu Indonesia Barat, 18:29 waktu Indonesia Barat, dan erupsi ke-8 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Letusan terakhir menghasilkan kolom abu setinggi 900 meter di atas puncak atau mencapai ketinggian 4576 meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang di arah utara. Saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung. Kata petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, dalam laporan tertulisnya.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: RR

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara